0: kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah gak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

lupa namanya, ingat rasanya gitu. Ini makanan khas daerah lain yang pernah dimakan tapi namanya gak tahu. Tapi kalau rasanya sih inget banget gitu ya. Relate ya. Oke, hujan di pagi hari berkah dong teman berdua. Walaupun ada beberapa yang mungkin sedikit terkendala ketika mau keluar rumah ya. Apalagi untuk pengendara roda 2. Tapi kan ada jas hujan sekarang mah aman ya. Kamu pakai mobil juga make sure dulu ada payung ya. Sedia payung sebelum hujan. Ini mau bukan sebelum hujan, pas lagi hujan gitu. Jadi kamu tetap bisa keluar dari mobil kamu pas di parkiran gitu kan ya teman berdua. Oke lah, yang pasti aku bakal update kabar-kabar terkini dari Prodo FM. Ya banyak banget yang mau aku kasih sama kamu teman Prodo 2, nemenin kamu apalagi yang sekarang lagi di jalan, lagi berkendara menuju tempat aktivitas kamu. Tetap semangat aja dong pagi-pagi. Nanti aku bakal update kabar pagi ini masih bareng Resti Chandra. Masih dengerin Sepadan. Selamat pagi teman Prodo 2.

Lagi dengerin lagunya Naida teman Pro 2 dengan tentang rindunya. Yang rindu kabar olahraga, wow, karena belum diupdate kayaknya ya. Apalagi seputar Piala Dunia 2026 yang masih bergulir teman Pro 2. Tapi emang sih beberapa timnas yang emang dijagokan akhirnya lolos menjadi juara grup. Ya kan, ya kan, ya kan. Prancis, oke, udah lolos gitu teman Pro 2 ya. Kemarin Portugal menang besar. Nah, yang memastikan lolos juga adalah Brazil. Jadi emang sih, kalau dibilang, ini emang tim-tim jagoan yang udah diprediksi sebenarnya gitu ya teman Pro 2. Oke, Brazil juga selanjutnya ya. Mengalahkan Skotlandia 3-0 pada laga terakhir grup C Piala Dunia 2026. Jadi tim Samba tampil dominan banget nih sepanjang pertandingan dan memastikan kemenangan lewat permainan yang efektif banget ya. So, Brazil memastikan Brazil tuh lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup C. Maroko mendampingi tim Samba setelah berhasil imbang melawan Haiti pada pertandingan selainnya ya. Jadi emang jadwal awal pertandingan Brazil tuh langsung nih ya, sejak awal banget nih langsung ngambil inisiatif menyerang pertahanan Skotlandia. Jadi tekanan tinggi tuh bikin lini belakang lawan beberapa kali melakukan kesalahan sendiri loh. Jadi keunggulan Brazil langsung tercipta bahkan 7 menit. Wow, biasa dong, siapa lagi kalau bukan Vinicius Junior. Dia langsung aja mencetak gol ya. Gol itu langsung bermula dari blundernya Scott McMahon yang emang memanfaatkan Ryan sebelum diteruskan ke Vinicius. Tahu dong, langsung aja. Pokoknya hasil akhir tetap aja 3-0 untuk kemenangan Brazil, teman Pro 2 ya. Jadi klasemen akhir untuk grup C, Brazil dengan 7 poin, Maroko 5 poin, Skotlandia 3 poin, Haiti 1 poin. Tapi emang kalau yang ini udah diprediksi, Brazil pasti lolos sebagai juara sih kalau kulirnya kayak gitu ya. Oke, jadi udah makin kesini makin seru teman Pro 2 karena terus akan menyisakan tim-tim yang pasti tim-tim besar dong ya. Kita bakal pantau lagi gimana kabar lainnya masih dalam Piala Dunia 2026.

Siapa yang pagi-pagi udah jadi mata-mata? Ayo, mana suaranya yang jadi mata-mata? Mata-mata siapa nih kira-kira ya teman Pro 2? Ya, mata-mata mantan ngapain dimata-matain? Ih, mending kita mencari tahu yang harus di-stalking itu adalah hal-hal keren teman Pro 2. Salah satunya nih, hari ini tanggal 25 itu ada yang keren banget. Wow, apa dong yang keren ya? Jadi siap-siap kamu merapat dong ya, tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 teman Pro 2. Ini bakal ada event yang paling seru dan paling ditunggu banget dong di tahun ini pastinya ya. Oke, ada yang namanya Digital Kito Galo 7X Gemilang Palembang Raya 2026. Itu bakal digelar di Pelataran Benteng Kuto Besak ya, BKB Palembang. Pasti ini seru banget dong ya teman Pro 2. Jadi nikmati festival UMKM dan kuliner. Ada juga promo Kris. Ada berbagai lomba seru, games interaktif, edukasi digital, hiburan untuk seluruh keluarga, dan tentunya kesempatan untuk membawa pulang door prize menarik. Jadi ini selain seru-seruan, masyarakat juga bisa ngedapatin berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, kemudian mengenali modus penipuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Dan yang paling spesial nih ya, siap-siap dong nyanyi bareng Armada. Itu bakal digelar ya, bakal hadir sebagai guest star dan bakal menghibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan pastinya. Wow, ini seru banget dong teman Pro 2 ya. Yang pasti semua rangkaian acaranya itu gratis dan kamu jangan sampai ketinggalan. Ajak deh keluarganya kamu, pasangan, sahabat, pokoknya seluruh geng kamu deh datang dan ngeramain DKG XGPR 2026. Penasaran gak nih sama jadwal acaranya? Terus gimana cara daftar lombanya? Dan pengen update keseruan lainnya? Langsung kamu cek aja Instagram @bank_indonesia_sumsel dan @digitalkitogalo. Ingat ya teman Pro 2, transaksi digital yang aman dimulai dari konsumen yang cerdas. Kenali hak kamu, pahami resikonya, dan jaga data pribadi kamu ya. Sekali lagi, 25 sampai 28 Juni 2026, Pelataran BKB Palembang, scan Krisnya, ikuti lombanya, dan menangkan door prize-nya, plus nyanyi bareng Armada. Wow, seru banget!

Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

2M A Voice yang udah aku play buat kamu spesial banget ya. Ih, ini nih ya, ada kabar juga. Ini kalau kita masih mengintip bagaimana jalannya Piala Dunia 2026, tapi nanti di ending ketika ada penyerahan trofi, yang akan menyerahkan trofi ya pada saat pemenang atau juara Piala Dunia 2026 itu 82 dipastikan adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Jadi mereka berdua dipastikan menyerahkan trofi kepada juara Piala Dunia 2026. Jadi pada laga final yang berlangsung di Stadion New York Jersey pada 19 Juli 2026 mendatang. Nah, kepastian tersebut disampaikan langsung ya oleh Infantino dalam wawancara televisi. Jadi dia tuh bilang gitu loh sama Trump ya, jadi dirinya bersama dengan Trump akan menyaksikan pertandingan final sekaligus menyerahkan trofi kepada tim pemenang. Gitu deh ya. Jadi final Piala Dunia 2026 itu akan digelar di Stadion New York Jersey, dan stadion ini dikenal sebagai MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey ya teman Pro 2. Emang kehadiran Trump dalam seremoni penyerahan trofi itu menjadi hal yang gak biasa, karena kan umumnya prosesi tersebut cuma dipimpin sama Presiden FIFA. Sebelumnya Trump juga hadir ya dalam final Piala Dunia antara klub FIFA, dan Trump kali ini ikut ambil bagian juga menyerahkan trofi kepada juara turnamen tersebut di stadion yang sama gitu. Jadi kali ini ya spesial untuk Piala Dunia 2026, Presiden Amerika Serikat yang akan langsung menyerahkan trofi kepada juara dunia tahun ini pasti teman Pro 2. Kayaknya bakal seru juga lah ya. Seru banget dong pastinya untuk laga final plus penutupan ya, closing ceremony Piala Dunia 2026 tahun ini, karena memang mereka udah ngedesain sedemikian rupa supaya tetap dan sangat menarik pastinya dari teman Pro 2, termasuk salah satunya menghadirkan Presiden Amerika Serikat yang akan menyerahkan trofi kepada juara dunia.

0: pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalau teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: aku.
1: Kamu jatuh memperdua jatuh dan menari. Waduh, ini berarti kalau jatuh terus nari kamu kayak film India gak sih? Ntar nari, jatuh nari, nangis nari gitu. Gak apa-apa, sehat loh, apalagi pagi-pagi. Ayo, ayo Desi kamu nari coba di sana. Kok Desi yang nari? Selamat pagi buat Desi sama teman-teman LPU. Lagi dengerin Prodo FM ya. Aku absen ya, ada Nadia gak di sana? Nadia, ada. Ada Meli gak? Terus teman-teman di situ ada Jafar, ada Kakak Kadir juga, ada Ibunda Lena. Wih, pagi-pagi kayaknya udah semangat banget dong, ya kan? Nanti aku bakal muterin lagu yang disuka banget sama Desi, pasti. Tapi teman pro 2, yang kamu suka juga adalah, aku mau ngajak kamu nobar, Jumat pagi. Jumat tuh kan identik olahraga, gimana kalau kita nobar aja di Jumat? Jumat ini loh, tanggal 26 Juni 2026. Jadi kita bakal nobar yang seru-seru banget ya. Ada pertandingan Jepang versus Swedia. Payung sebelum hujan, bukan tersedia. Ada Jepang versus Swedia. Ini seru banget ya. Jam 6 pagi kita rame-rame yuk. Kemana dong? Ke halaman TVRI. Jadi bakal seru banget kalau pakai kaos merah putih misalnya. Uduh, itu bakal keren banget di Pompro 2 ya. Ayo. Kita ikutan juga karena ini seru banget Pompro 2 ya. Jadi memang kalau kita lihat ini kan seru banget juga kalau bisa nonton bareng ya nobar Piala Dunia 2026 dan juga rame-rame di sana gitu loh ya. Kita kayak tetap memberikan dukungan dan semangat juga. Wow, kemana nih ke ininya ya timnasnya ya? Karena bisa jadi bakal beda dong. Ada yang pro-nya ke Jepang, ada yang Swedia. Kayaknya tunjukin keseruan kamu ikutan nobar bareng kita ya di halaman TVRI pastinya jam 6 sampai jam 9 pagi sekali lagi tanggal 26 Juni 2026. Ayo dong ikutan seru-seruan aja ya. Kalau Desi sih aku yakin terdepan dia. Pasti ya, paling depan ya. Ini lagu favoritnya Desi deh, pengen dengerin Adrian Khalif dengan 2001 kali.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
2: Sama aku aja, Yun.
3: Jangan sama Stephanie deh.
1: Loh, kenapa emangnya?
3: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
1: Hah? Masa sih?
2: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
3: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
2: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
3: Rasis? Maksudnya gimana sih?
2: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
1: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
2: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
1: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
3: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
1: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
2: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

0: Siapa Palembang, teman terbaik kamu, teman pro 2. Pagi-pagi ada yang udah selancar seluncur ya di dunia maya. Persis banget kayak lagunya Arman Maulana. Kamu ujung-ujungnya dapat gebetan, kenalan. Aduh ya. Tapi bisa jadi kayak gitu sih, teman pro 2. Oke, kalau aku sih dapat teman ya pagi ini gitu. Kalau Arman Maulana dapat gebetan di dunia maya, aku dapat teman di dunia nyata yang bakal siaran bareng aku di Pro 2 FM pagi ini. Ada siapa aja? Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Yeay, aku gak sendirian lagi. Ada cowok-cowok ya. Siapa aja sih teman aku on air pagi ini?
1: Ada Wirya.
0: Kamu suaranya kecil banget. Ulang.
1: Ada Wirya dan aku Adit.
0: Gede banget kan. Wirya, kayaknya mic kamu kekecilan. Kita lihat mic yang lain. Mic-nya cuma dua ya? Satu lagi mana?
1: Iya, cuma dua.
0: Ampun, sedih banget loh. Dia udah totalitas suaranya, cuma suaranya kecil-kecil, saya tak terdengar ya. Kasian banget kamu. Ya ampun. Oke, ada Wirya sama Adit di Studio Pro 2 FM ya. Kayaknya berhubung mic-nya Wirya agak kecilan, kayaknya mic yang arah Adit agak ke tengah dikit ya nanti ya. Kalian pura-pura keroyokan dulu. Oke, teman pro 2. Jadi ceritanya mereka berdua ini baru datang, tapi memang karena cuaca juga sih ya. Di luar sana hujan gak sih?
1: Iya, hujan.
0: Hujan kan. Tadi kan kayaknya di jalan udah hujan banget nih. Kalian dari rumah jam berapa tadi?
2: Dari jam 7 lah kurang lebih.
0: Oh, jam 7 dari rumah ya?
2: Iya.
0: Sampai sini kayaknya udah agak-agak siangan karena hujan ya.
2: Macet juga tadi.
0: Oh iya, kenapa kalau hujan tuh jadi macet ya guys? Tapi memang sama ya, Adit juga ya?
1: Iya kak.
0: Oke, hujan-hujan nih. Gimana teman-teman pro 2, kira-kira hujan-hujanan juga kan di luar sana? Tapi kalian baru termasuk yang walaupun hujan terabas aja, iya. Atau pas hujan ada minggir dulu dah gitu. Kalian tim yang mana nih?
1: Minggir dulu kak.
0: Minggir dulu. Iya dong. Masih aman. Pagi, masa iya basah kuyup iya. Ya?
1: Masa datang ke sini basah.
0: Iya kan, baru pagi-pagi mau mulai hari udah basah kuyup aja gitu kan ya. Jadi mungkin ada yang milih untuk berteduh dulu, minggir dulu sama kayak mereka berdua dong. Tapi udah sarapan pasti ya?
2: Udah.
0: Dong. Yalah teman berdua. Atau mungkin di jalan juga ada punya cerita ya kamu yang tadi keluar rumah hujan-hujan. Gimana nih, ada yang nepi dulu atau langsung tancap gas aja, terabas aja? Tapi kadang-kadang ada yang udah pakai jas hujan juga nih, siapa tahu ya teman pro 2 gitu. Pokoknya udah prepare dah segala sesuatunya. Bentuk prepare kalian berdua sebelum aktivitasan, biasanya ngapain aja sih kalau hari-hari deh? Dibuka dengan ayo jawab cepat, tik tuk.
2: Sarapan sih.
0: Sarapan
2: Wajib itu.
0: Wajib banget dong. Iya lah, masa gak ada sarapan?
2: Biar lemes.
0: Iya dong. Ya. Adit sama?
1: Sama-sama.
0: Sama dong. Aku juga sih. Langsung pengen ditanya nih kayaknya. Iya kan? Karena banyak orang tuh kalau pagi-pagi memulai hari dengan misalnya cek-cek sosial media dulu. Iya. Segala macam notifikasi apa-apa. Kalian enggak ya berarti ya?
2: Enggak, ini lagi enggak aja sih.
1: Enggak sempet sih.
0: Oh, lebih ke enggak sempet ya? Iya. Wah iya sih memang ya. Karena memang pagi-pagi itu banyak banget harus dikerjain. Gini gak sempat aja nih buat cek-cek sosial media kayak gitu.
1: Iya,
0: benar-benar. Wih. Tapi kalau sempat tetap dong.
1: Iya tetap.
0: Harus banget. Iyalah ya, kita tuh kayak update mulu nih. Itu kayak absen pertama adalah sosial media.
2: Baru melek udah buka HP.
0: Benar banget. Nah jadi kayaknya anak-anak muda juga kayak gitu ya. Rata-rata sih kayak gitu memang ya. Cek notifikasi atau kabar-kabar keren lainnya. Ngomong soal kabar keren, nanti kita bakal kasih kabar-kabar keren deh teman pro 2. Tenang, Adit sama Wirya mah udah nyiapin kabar buat kalian. Apa ya kira-kira nanti bakal kita lanjutin dong pasti ya. Tapi kita bakal dengerin beberapa lagu dulu. Yes. Aku bakal puterin lagu ini teman pro 2 buat kamu spesial aja. Dan nanti kita bakal lanjutin ngobrolnya masih bertiga dong ya. Di Spada selamat pagi teman pro 2 bareng aku Resti Chandra dan
1: Wirya dan Adit.
0: Yeay.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 2 RRI Palembang.

0: banget dapat status palsu kayak lagunya Lala Huta deh. Tapi itu adalah versi recycle dari Vidi Aldiano, ya kan? Sekarang udah banyak banget lagu-lagu recycle sebenarnya, yes. Nih, kalau dua orang di studio kira-kira suka enggak sih lagu-lagu recycle sebenarnya? Kalau kayak tadi kan itu kan lagunya Vidi kemudian di recycle sama Lala Huta. Lebih nyaman asli atau tuh sampai terharu aku ya? Asli atau yang versi recycle kalau buat kalian berdua nih?
1: Tergantung sih.
0: Oh, tergantung ya. Iya, iya, tergantung gimana?
1: Tergantung yang mana bagusnya.
0: Oh, iya. Tergantung mana bagusnya. Kadang-kadang tuh malah bagusan yang originalnya ya. Iya, benar. Tapi ada juga yang recycle hasilnya sama aja kalau menurut aku gitu ya. Adit, sama juga kamu?
2: Sama, Kak.
0: Wih, sama. Sama aja kayaknya gitu kan ya. Oke deh ya. Itu kalau kita ngomong seputaran versi recycle. Tapi jangan salah teman berdua, sekarang ini banyak banget nih yang sajian-sajian keren, bukan cuma lagu-lagu doang ya. Tapi termasuk kalau kita lihat sekarang tontonan yang keren banget gitu ya. Salah satunya yang lagi hype banget tuh adalah Piala Dunia 2026 gitu deh. Ini nih yang lagi seru-serunya banget ya teman berdua. Tim jagoan kalian siapa sih?
3: Argentina.
0: Eh, kok sama? Kalian berdua contekan. Enggak ya? Enggak. Emang sama-sama Argentina? Oh gitu, gak pernah ngobrol kan sebelumnya soal Argentina? Atau yang muda?
1: Pernah.
0: Oh pernah. Pasti Lionel Messi deh gara-gara itu deh. Iya kan?
3: Makin tua makin itu jadi.
0: Bener, tapi emang sih Argentina kan juara sebelumnya ya?
3: Iya.
0: Kayaknya kan sih oke juga sih. Kalian termasuk yang ngikutin terus gak sih pertandingan Piala Dunia?
1: Kalau ada waktu aja sih.
0: Kalau ada waktu ya. Iya, dan kalau siapa yang main juga ya.
1: Iya.
0: Kalau yang main Argentina kayaknya nonton dong. Iya dong, rugi banget sih kalau enggak. Eh tapi nanti hari Jumat ini itu bakal ada nobar. Nonton bareng.
3: Di mana tuh, Kak?
0: Itu di halaman TVRI. Ayo. Nah. Jadi buat teman Pro 2 ikutan aja. Kalian juga ikutan dong nobarnya. Seru boleh, banget
3: boleh.
0: Loh.
3: Boleh.
0: Nanti itu ada Jepang versus Swedia. Gitu ya.
3: Itu jagoan kedua aku, Kak. Jepang?
0: Yeah. Oh iya. Wow, seru dong ya. Kamu juga penyuka Jepang ya. Keren. Tapi yeah. Iya dong, ya kan mungkin beda-beda gitu ya. Ya, kalau Wirya sama juga suka Jepang juga.
1: Enggak, Itali.
0: Oh, Itali. Oh, dia jadi pilihan keduanya Itali kalau kamu. Jagoan keduanya Itali.
3: Enggak lolos.
0: Iya. Iya. Tuh, langsung sedih enggak sih? Langsung sedih. Nangis dulu ya. Oke, jadi teman Pro 2 nonton bareng yuk Jepang versus Swedia. Itu hari Jumat, startnya jam 6 sampai jam 9. Jadi jam 6 udah di sana. Jadi kalian berdua jangan lupa ya.
3: Okay,
0: jam 6 tuh udah di sana. Apalagi kamu tuh Adit, kamu kan ngakunya suka Jepang ya. Iya dong. Jadi bakal keren banget kalau pakai kaos merah putih juga. Lucu banget. Yeah. Kita nonton ya Jumat ya.
3: Boleh.
0: Jumat. Teman Pro 2 juga dong. Jumat jangan lupa ya jam 6 sampai jam 9 di halaman TVRI kita bakal nobar seru Jepang versus Swedia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Pagi-pagi masih di Prodia FM, teman Pro 2 masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita masih siaran bertiga. Ada aku Resti Chandra.
1: Ada Wirya.
2: Aku Adin.
0: Yehehe. Kita masih bakal ngebahas juga yang seru-seru banget teman Pro 2. Termasuk tadi kan kita masih ngebahas seputaran gimana jalannya Piala Dunia 2026, cuy.
1: Betul.
0: Komentator kita, ini komentator ada sama Wirya. Enggak dong ya, tapi ya keren banget ya nanti. Kalian udah tahu belum pas penyerahan trofi Piala Dunia nanti bakal diserahkan oleh Presiden Amerika Serikat langsung.
1: Iya, baru tahu.
0: Wow, iya kan. Donald Trump bakal kasih pialanya, trofinya nih kepada juara dunia. Tapi prediksi mereka berdua bilang Argentina.
1: Iya, yes.
0: Setuju dan sepakat gitu kan ya.
1: Iya, sepakat.
0: Oke, peringkat 2 Jepang ya. Maunya Adit sih gitu.
1: Enggak boleh.
0: Iya, tapi berarti kalaupun iya ketemu dong harus ya.
1: Iya, di final.
0: Iya, ketemu dong ketemu Jepang ya.
1: Salah satu masih.
0: Iya. Final ideal kalau versinya kalian. Siapa nih? Final ideal dulu nih. Ayo, Wirya, siapa nih final idealnya kamu?
3: Argentina sama Portugal.
0: Dia sengaja nemuin Messi ya sama Ronaldo ya ampun. Iya. Tapi bener loh. Aku pengen banget ngeliat itu beneran ya. Perasaan kayak kapan sih mereka tuh langsung duel gitu kan? Ya.
1: Sama-sama. Udah lama.
0: Iya udah lama banget, sama-sama hebat banget gitu ya. Oke, nih kalau kamu gimana Dit?
1: Argentina dan Jepang dong.
0: Iya. Benar dong. Keduanya tim favoritnya Adit. Jadi siapa pun menang dia suka gitu kan. Ya ampun, luar biasa. Kira-kira teman Pro 2 gimana dong? Final idealnya kamu siapa sih kira-kira ya, kontra siapa? Langsung ikutan sama kita di WhatsAppnya Pro 2 FM di 0816-1106-916 atau dari aplikasi RRI Digital, boleh banget. Tapi emang kalian suka bola dari dulu atau karena pas Piala Dunia aja jadi ikutan demam Piala Dunia?
1: Dari kecil.
3: Suka main bola emang dulu.
0: Oh emang suka main bola.
3: Masih bolang-bolangnya.
0: Iya, aku kebayangin ya. Ini yang anak yang susah banget disuruh balik pas gara-gara main bola nih biasanya. Emaknya keliling nyari, ternyata anaknya main bola. Tapi iya sih, bola tuh suka. Tapi dulu ya jangan salah, aku juga suka nonton bola. Dulu, waktu kecil-kecil.
1: Nonton apa gak?
0: Iya, aku suka banget. Aku tuh dulu suka banget Liga Itali.
1: Oh,
0: dulu kan Itali. Suka disiarin di TV zaman dulu ya, Serie A-nya. Jadi aku tuh memang suka banget. Jadi aku tuh memang suka begadang dari dulu kalau nonton bola. Tapi pas gedenya gak suka lagi.
1: Kalian siapa gak?
0: Dulu sama Argentina loh.
1: Dari dulu.
0: Dulu. Sekarang kurang paham ya kayaknya ya jadinya ya. Tapi emang ternyata Argentina dari dulu udah keren loh sebenarnya. Udah mental juara banget gak tuh dari dulu ya. Sama, jangan-jangan teman produ juga suka sama Argentina dong ya. Oke lah, kita pengen banget kasih kabar Argentina lagi sebenarnya. Tapi nanti mungkin dikip buat besok-besok. Kalian ONR-nya kapan aja sih? Belum tahu ya?
3: Belum hafal jadwal.
0: Belum hafal jadwal. Nanti kalau jadwalnya hafal ya, kamu harus bagi kabar Piala Dunia ya sama teman-teman.
1: Boleh.
0: Iya kan ya. Kita teman berdua. Jadi hari ini mungkin kita udahan buat kasih kabar seputar Piala Dunia. Nanti 9-10 aku bakal ajak kamu dengerin Spada yang lebih tematik lagi. Kalau tematik itu kita bakal ngebahas hal yang serius banget tau gak sih?
1: Wah.
0: Hari Kamis kita tuh bakal ngebahas tentang narkoba.
1: Wah.
0: Iya kan, katanya butuh bukan kita sih jam 9 kita langsung.
1: Berat banget.
0: Ya. Ntar jam 9 teman Pro 2 yang lebih tematik lagi bakal kita bahas ya. Kita juga nanti punya narasumber buat ngobrol ya pasti di jam 9 ya.
1: Oke deh.
0: Kalau gitu kita udahan dulu untuk part yang satu ini. Jadi teman Pro 2 siap-siap dengerin nanti Spada edisi narkoba selanjutnya deh. Kalau gitu kalian berdua mau pamit juga atau lanjut? Lanjut aja biar terkenas pada narkoba. Kan seru kalau kalian bahas seputar narkoba. Iya kan, mana tahu dari teman berdua ya. Karena kadang-kadang di circle kita tuh entah ada yang pengguna, ada yang memang sedang berusaha untuk tidak terjerat. Itu pasti banyak dong.
1: Banyak.
0: Pasti, kalian pasti. Di circle yang mana?
1: Enggak dong.
0: Yakin. Masa iya kan pasti enggak dong. Iya. Oke, ntar kita balik lagi. Kalian masih bertahan ya jam 9, jam 10 ya? Atau mau
3: kayaknya
0: kabur?
3: Udah beda.
0: Kayaknya udah lari dia kan. Makanya untung jadwalnya udah berubah katanya langsung ya. Oke lah kalau gitu terima kasih banyak ya buat tadi teman Wirya pagi ini udah nemenin. Iya dong. Ntar kita seru-seruan lagi ya besok-besok ya.
1: Boleh.
0: Oke, thank you kalian berdua. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oke, kita mau berdua dua. Satu jam selanjutnya aku bakal ajak kamu dengerin Sepada Edisi Narkoba dengan teman ngobrol aku juga nanti. Dan kita punya narasumber buat diajakin share.

0: bang, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, sekarang balik lagi. Aku masih nemenin kamu ya, walaupun dengan partner yang berbeda. Kalau tadi kan dua orang udah, sekarang aku udah punya teman baru nih ya. Siapa aja sih teman aku ngobrol pagi ini? Hai.
1: Hai, halo teman pro 2.
0: Kecilan satu mikrofon ini kayaknya sebel banget. Ya. Oke, deh, ada siapa aja sih pagi ini?
2: Halo, di sini ada aku seperti biasa ya, WP nih.
0: Yes, ada WP dan
1: seperti biasa aku Anggara.
0: Oke. Anggara kan suaranya jauh banget kayaknya. Enggak tahu sih mikrofonnya agak-agak.

0: Ya ternyata setuju banget loh ya teman pro 2. Nah kalau kamu apa dong, boleh share bareng kita, asal jangan yang negatif ya.
1: Benar.
0: Iya kan, era sekarang itu kadang-kadang suka ada yang ambil jalan pintas nggak sih?
1: Banyak sih kayaknya ya.
0: Banyak banget kan. Dan yang seremnya lagi menyasar ke anak-anak muda juga kan. Kita bahas apa? Tahu kan teman pro 2 biasa kalau Kamis ya bahasnya sepada edisi narkoba. Ya itu menarik. Dia tuh ya. Serem banget sebenarnya. Tapi kalau kalian berdua gimana sih ngelihat narkoba nih, maksudnya? Ah biasa aja sih, kita juga enggak bakal terpapar, Cie. Atau lebih kayak memproteksi diri juga?
1: Kalau aku sih ngelihat narkoba karena kita cewek ya, Kak. Jadi aku ngerasa kayak agak bahaya juga sebenarnya ya. Tapi kalau aku sendiri kayaknya gak mungkin terpapar nih.
0: Iya dong.
1: Jangan
0: optimis.
1: Ya
0: iya kan, jangan ya dia. Kita optimis banget ya, mudah-mudahan gak terpapar gitu. Kalau secara sadar tuh gak mungkin rasanya kayak gitu ya. Terus pede dong. Secara sadar ya, mudah-mudahan kayak gitu ya. Nah anggaran nih cowok-cowok nih yang biasanya agak sedikit dikhawatirkan.
2: Kalau aku sih gimana Kak suaranya? Kalau aku sih narkoba ini kan
0: mic-nya boleh ketengah. Nah biar kita berbagi-bagi.
2: Kalau aku sih Kak narkoba ini kan ya seperti kita tahu nih, ini merupakan ancaman yang paling nyata bagi generasi muda. Apalagi nih para cowok-cowok ya. Tentunya ini harus dihindari gitu Kak. Karena jangan sampai kita sudah tercebur gitu ya. Karena nanti bakalan jadi penyesalan gitu.
0: Bener banget loh ya, bakal nyesel banget tuh. Karena efeknya tuh gak ada yang bagus-bagusnya nih guys ya. Negatif semua gitu deh. Tapi kita juga ntar bakal ngobrol loh sama salah seorang teman kita yang memang aktif juga ya. Dia aktif berorganisasi. Banyak banget ya anak-anak muda aktif organisasi sekarang. Salut banget. Tapi memang disebutkan sebelumnya tuh kalau organisasi sebenarnya salah satu cara untuk menangkis juga sih.
1: Iya sih, benar.
0: Jadi ada kegiatan positif ya guys gitu. Ntar kita bakal ngobrol ya di jam 9.30 deh sama teman ngobrol kita, Ce. Kita gak bertiga lagi, ntar berempat ngobrolnya ya. Iya dong. Jadi teman pro 2 jangan kemana-mana, kita masih bakal terus siaran bareng ya sampai dengan jam 10 bareng aku Resti Chandra.
2: Aku Anggara.
1: Aku WP.
0: Okay. Kita tetap aja di pro 2 apa masih di Spada. Selamat pagi teman pro 2, edisi spesial apa-apa-apa.

0: narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Tawan overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
6: Teman terbaik.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo, balik lagi nih sama kami bertiga.
1: Hehehe, pasti dong. Ada gak ada?
2: Halo, halo.
1: Iya ada. Ya ampun, akhirnya ya, alhamdulillah. Tadi kita nyari mana ya suaranya, ternyata ada dong, gitu deh. Yes, masih ngobrolin ya di pada edisi narkoba teman Pro 2. Tapi mereka ini bukan anak-anak baik banget. Aku sampai sempat nanya tadi, eh ada yang mau diceritain gak sih seputaran? Gak ada. Karena memang gak bersinggungan, yeah. Gitu kan ya. Maksudnya ya circle kita gak ada juga, benar. Gitu kan. Tapi kan memang kalau di luar tuh banyak banget ya, kayak tren-tren art artis, aduh, itu banyak banget tuh ya, yang termasuk pengguna juga. Pernah nggak kamu mengidolakan seseorang, ternyata dia pengguna narkoba?
0: Pernah sih, kalau aku kak.
1: Iya. Pernah kan? Iya sih.
0: Adalah pokoknya.
1: Iya sih ya. Pokoknya menyebutin gue, aduh, pokoknya adalah ya. Setelah kamu tahu dia pengguna, apa tingkat sukanya turun atau biasa aja?
2: Iya. Langsung putar balik ya?
0: Iya benar.
1: Iya kan.
0: Langsung kurang gitu ya rasa suka kita nih terhadap artis tersebut.
1: Nah itu teman Brodoy, impactnya kayak gitu ya nggak sih? Pas pakai narkoba ternyata orang juga ya simpatinya udah pada turun biasa kayak gitu. Makanya jauh-jauhin dah gitu. Yang artis aja bisa dijauhin ya. Maksudnya yang aduh dia pakai narkoba nggak suka gitu ya. Apalagi kita yang bukan artis.
2: Apalagi kita yang bukan siapa-siapa.
1: Benar. Bener banget gitu sih ya. Tapi kalau kalian berdua gimana sih cara kalian tuh kayak aduh kita harus benar-benar memproteksi diri banget, jangan sampai ya terlibat lah gitu ya atau terjerat narkoba. Proteksi diri pribadi kalau kalian berdua seperti apa?
2: Mungkin dari Wulan.
0: Oke, kalau dari aku sih kak, sebenarnya setiap orang pasti punya rasa ingin tahu yang tinggi ya kan.
1: Pasti.
0: Cuman itulah kenapa kita jadi orang janganlah kayak yang apa-apa tuh terlalu diikutin, jangan terlalu FOMO aja gitu. Benar gak nih?
1: Bener.
0: Abis itu kalau bisa pilih-pilih lah pergaulan, jangan kayak memang relasi penting ya gak sih?
1: Iya. Penting banget.
0: Nah cuma kalau misalnya kayak pilih-pilih temen ya tetap harus dong. Apalagi kalau misalnya ada nih temen yang kayak mau ngajak ke ranah yang negatif, gak bisa dong.
1: Iya.
2: Harus ditolak gitu mah.
0: Iya.
1: Harus ditolak. Iya kan. Iya. Jadi jangan sampai kita tuh kayak ikut-ikutan aja. Biar diterima sama kelompok ini dah gitu ya. Terus ikut-ikutan aja. Waduh gitu ya.
2: Karena yang sempat aku baca nih kak, karena faktor penyebab penyalahgunaan narkoba itu yang pertama yang dikatakan Ulan itu rasa ingin tahunya tinggi. Jadi kayak penasaran ini gimana sih rasanya, gimana sih? Nah itu sebenarnya harus dihindari teman-teman Pro 2.
1: Iya,
2: jangan sampai kita penasaran dengan narkoba. Karena kalau kita sudah mencoba narkoba, pasti kita akan kecanduan. Dan menghilangkan kecanduan itu tentunya susah sekali.
1: Benar banget.
2: Kemudian yang dikatain oleh Wulan tadi itu benar, pengaruh teman sebaya. Kalau teman yang ngajak-ngajak negatif itu ya gak usah di... gak usah ditemenin lagi, gak usah di ini lagi ya.
0: Cut off aja.
2: Blacklist aja itu teman. Kemudian pastinya kurangnya pengawasan dari keluarga.
0: Benar ya, banget.
2: Itu banyak sekali tuh terjadi di Indonesia. Dan juga biasanya yang paling banyak ini karena masalah pribadi atau stres bulan.
0: Benar banget sih.
2: Ini mereka sudah stres, aduh kayaknya aku harus ini. Nah ini kan muncul lagi nih rasa penasaran. Jadi ingin mencoba narkoba padahal pengennya mereka tuh mencoba narkoba ingin tenang dan lain sebagainya,
0: padahal
2: sebaliknya itu ya bisa berdampak lebih parah gitu ya.
1: Betul.
2: Kemudian yang paling terakhir itu adalah lingkungan. Lingkungannya tidak sehat, kayak misalnya kita berada di lingkungan yang memang negatif gitu kan, itu kan bisa berpengaruh juga.
0: Bener banget. Tapi setuju sih kak aku sama Anggara karena apa ya, biasanya kebanyakan anak muda ya kan yang lakuin hal kayak gitu.
1: Iya.
0: Misal kita ada nih misal seorang gitu lagi stres, kebanyakan yang kita lihat langsung party ke klub gitu.
1: Iya, betul.
0: Benar, iya kan. Abis dari situ itu mulai tuh naik lagi, naik tingkatan sampai lah ke narkoba.
1: Bahaya banget. Kalau dia masuk yang ranah ke sana sih aduh ya. Takutnya makin-makin.
0: Iya, benar.
1: Ya, makanya pilih lingkungan yang sehat itu penting banget gitu ya. Nah, tapi kira-kira apa kata teman kita ini ya? Ya, yang pasti yang bakal kita ajak buat ngobrol aja pagi ini di Pro 2 FM. Jadi teman Pro 2, kita juga bakal dengerin apa kata teman Pro 2 ya. Kita tersambung bersama dengan Kakak Radiansyah. Jadi Kak Radiansyah ini adalah Ketua Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Sumatera Selatan. Ya. Udah tersambung nih sama Kak Radiansyah di Pro 2 FM kayaknya. Kita mau sapain Kak Radiansyah aja yuk. Halo, selamat pagi Kak Radiansyah.
3: Halo, selamat pagi teman kedua.
1: Waduh, selamat pagi. Iya dong. Apa kabar?
3: Mbak Resti, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Iya kan tuh. Kan kita kayaknya positive vibe banget ya kalau ngomong sama Kak Reddy nih ya. Iya dong. Ya, jadi teman bro dua Kak Reddy Ansyah ini teman kita ngobrol ya buat pagi hari ini juga, yes. Karena emang kesibukannya sebagai ketua Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia nih, JPRMI Sumatera Selatan. Wow. Tapi kalau udah dengar nama organisasinya, insya Allah ya, mudah-mudahan terhindar banget loh ini. Iya dong, Remaja Masjid. Iya kan, mudah Remaja Masjid. Bener. Ya. Oke, Kak Reddy, kita bertiga nih di studio Proda FM, ada WP dan juga ada Anggara. Kita keroyokan yuk. Berempat yuk.
3: jangan langsung ya keroyokannya.
1: Iya dong, enggak dong ya. Kita enggak keroyokan gitu. Nah, tapi gini nih Kak Reddy, tadi kan kita udah denger nih kata WP sama Anggara tuh seperti apa. Nah, kalau kata Kak Reddy nih, apalagi Kak Reddy kan memang berkecimpung di dunia organisasi gitu kan ya. Punya manfaat besar banget gak sih Kak untuk yang namanya organisasi, aktif di kegiatan kepemudaan gitu loh, untuk memproteksi diri kita dari pergaulan-pergaulan yang negatif nih Kak Reddy?
3: Oh, sangat luar biasa manfaatnya. Karena dengan aktif di organisasi, setidaknya kita belajar melatih kepemimpinan, melatih komunikasi. Jadi mungkin skalanya level kecil gitu kan dalam organisasi, tapi untuk kedepannya bisa jadi nanti akan memotivasi anak-anak remaja untuk lebih menjadi pemimpin-pemimpin di masa akan datang.
1: Amin. Begitu. Iya dong.
3: Jadi banyak sekali manfaatnya itu kan. Salah satunya kalau kita di Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia ini, kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang luar biasa positifnya. Dan salah satunya kita melatih anak-anak remaja untuk mengikuti pelatihan edukasi pembuatan konten. Nah, ini kan tujuannya untuk memfilter remaja-remaja dari pengaruh media sosial, berita-berita informasi internet itu kadang-kadang yang banyak yang belum tentu benar itu Mbak Resti ya, yang tentunya akan berdampak kepada pembentukan karakter remaja itu sendiri. Nah, maka anak-anak remaja itu kita akan latih, kalau bergabung di JPRM ini akan mengikuti pelatihan-pelatihan pembuatan konten. Tentunya pembuatan konten ini akan sangat bermanfaat sekali. Jadi untuk remaja ke depan. Itu kan salah satunya itu, dan juga dengan aktif organisasi ini akan diberikan kesempatan kepada remaja untuk membuat, mengkreasikan sendiri, membuat perencanaan-perencanaan sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya motivasi seperti kegiatan bazar, kegiatan kajian-kajian dan lain sebagainya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Tentunya akan berdampak kepada orang tuanya juga gitu kan. Wah, anakku sudah bisa nih gabung aktif organisasi. Mungkin dengan adanya perencanaan pembuatan bazar, mereka belajar menghitung manajemen keuangan gitu kan, pemasaran dan sebagainya.
1: Betul ya.
3: Salah satunya seperti itu.
1: Iya. Jadi memang manfaatnya tuh luar biasa banget ya ikutan organisasi. Apalagi tadi diajakin bikin konten. Wih, seru. Tahu aja nih selera anak muda sekarang ya Kak Reddy ya.
3: Betul Mbak. Apalagi sekarang kan banyak game online nih Mbak.
1: Iya, nah, benar.
3: Itu kan yang kita padukan antara hobi dengan apa namanya ibadah gitu kan. Maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai kita nih khawatir dengan kemajuan teknologi sekarang, misalnya game online itu sudah menjadi apa namanya tuh sudah zamannya gitu kan. Kita nggak bisa melarang mereka, kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak mereka, tetapi kita batasin mereka dengan organisasi tadi, organisasi tadi. Jadi salah satunya aktif di remaja masjid itu kan, mengisi kegiatan-kegiatan remaja masjid dan sebagainya.
1: Iya.
3: Untuk salah satu agar mereka selain yang memang harus aktif di media online, game online, tetapi mereka tetap aktif dalam ibadahnya gitu kan. Salatnya tentunya tidak lupa gitu kan. Seperti itu harapannya.
1: Iya.
3: Banyak sekali insya Allah manfaatnya organisasi, salah satunya itu.
1: Bener banget. Kan memang beberapa waktu lalu JPRMI juga sempat bikin semacam event ya, kayak kalau nggak salah ya, kaitan dengan game online dan lain-lain juga bener, gitu ya. Bener. Iya dong ya. Ternyata memang kemajuan.
3: Alhamdulillah kemarin.
1: Gimana kak?
3: Teknologi.
1: Teknologi betul. Ya,
3: alhamdulillah kemarin pesertanya 120-an lebih itu peserta untuk meeting. Kalau nggak salah kemarin main Point Blank sama FIFA.
1: Iya iya iya.
3: FIFA ya, Mobile ya. Kita dua game itu hampir diikuti oleh rata-rata SMA di Kota Palembang dan juga ada mahasiswa juga. Bahkan ada yang dari luar Kota Palembang.
1: Wow.
3: Itu waktu itu dilaksanakan di apa namanya Transmart
1: ya, yang ada di radial ya.
3: Transmart ya.
1: Iya. Kita ngikutin juga loh berita waktu itu ya sebenarnya ya. Tapi memang keren banget. Artinya memang nggak dibilang tadi kemajuan zaman kayak sekarang tuh memang harus dibarengi. Tapi memang ada juga kayak kakak tadi misalnya diajak juga ke hal-hal positif lainnya juga gitu ya kak ya. Dibarengi, cuma tetap diajak atau diedukasi, tetap aja di jalur positif gitu. Ini luar biasa banget nih teman-teman JPRMI ya. Dan sekarang juga yang mengerikan juga, kalau aku bilang ngeri banget ya kak ya, adalah penyalahgunaan narkoba juga kan. Wah, ini nih yang khawatirnya anak-anak muda terjerat. Tapi memang luar biasa kalau ada kayak wadah atau organisasi atau komunitas yang memang mendekatkan diri ke kegiatan masjid nih, kayak teman-teman JPRMI. Ini nih keren banget. Termasuk bisa juga menangkis hal negatif ke arah sana ya berarti ya kak Redi.
3: Terus sekali Mbak Restiti.
1: Ada semacam.
3: Jadi JPRMI ya. Ini.
1: Lanjut kak.
3: Ya. Jadi kalau kita mau gabung dengan JPRMI ini sangat sangat bisa sekali. Kemarin waktu pelatihan organisasi, alhamdulillah banyak sekali remaja-remaja yang aktif gitu kan, ngadain. Waktu itu di apa salah satu masjid di daerah Sematang Borang itu, alhamdulillah mereka diajarkan untuk bagaimana mengenalkan tentang ADRT, tentang JPRMI, kemudian diajarkan bagaimana mereka menjadi seorang apa namanya pemimpin, jadi seorang apa namanya pelatih, trainer, kemudian public speaking dan sebagainya. Dan dampaknya tentu mereka bergabung dengan JPRMI.
1: Karena benefitnya luar biasa banget. Sekaligus juga tadi dibilang ya, mengedukasi juga supaya tidak terjerat penyalahgunaan narkoba juga nih, gitu pasti ya. Tapi kalau di JPRMI ini kakak, ada juga gak sih semacam yang kayak aku bilang pendekatan-pendekatan gitu lah, bukan cuma ke anggota tapi ke luar juga, semacam sosialisasi supaya jadi generasi yang anti narkoba salah satunya, atau mungkin menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang negatif. Ada juga ya kak ya?
3: Ada juga, kita pernah buka di rumah susun, daerah rumah susun itu salah satunya ada di tempat teman saya juga itu. Kebetulan dia itu punya rumah di situ. Jadi kita buka klinik narkoba waktu itu, konsultasi untuk remaja yang kecanduan game online, kecanduan apa?
1: Narkoba.
3: Terpengaruh narkoba lah. Dan kalau kecanduan kan udah gak bisa, gak susah, penangannya beda. Nah jadi situ kita berikan pemahaman, kita latih mereka, anak-anak remaja pada waktu itu usianya yang SMP, SMA, bahkan ada yang putus sekolah. Itu kita adain semacam pelatihan untuk membuat lilin, itu kan dari apa namanya percobaan sen, dari bahan-bahan yang memang bermanfaat itu kan, dari cotton bud dan sebagainya. Kemudian kita ajarkan mereka membuat pesawat-pesawat yang bisa apa menjadikan motivasi untuk mereka bermain selain dari kecanduan game online itu pernah kita lakukan Mbak. Nah ini insya Allah nanti banyak sekali lagi yang kita lakukan, salah satunya adalah membuat apa namanya rutin gitu. Rutin media di website. Kita ada websitenya nih di PRM ini. Kita ada websitenya, kita juga buat konten di situ kalau teman-teman dari Pro 2 yang mau menulis berita gitu dan sebagainya. Kita akan publik gitu. Di situ nanti banyak sekali ya hal-hal yang memang dapat menghindari dari mereka dari pengaruh narkoba. Tentunya jangan sampai tentunya kita selaku orang tua, tentunya dulu kita dulu kan Mbak, kita sebagai kakak-kakak ini harus memberikan contoh yang baik dulu kepada remaja. Kita jangan kasar dengan mereka, kemudian kita harus memberikan ruang kepada mereka untuk mengeksplorasi untuk apa melejitkan apa namanya kemampuannya. Kita berikan kepercayaan kepada mereka untuk mengambil peran, mengambil peran. Misalnya kita kasih tugas kepada mereka gitu kan, untuk untuk bisa belajar mandiri, untuk bisa menjadi pribadi yang tidak mudah terpengaruh narkoba, untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat. Nah, kita dulu, dari kita dulu harus memberikan ruang kepada percayaan kepada mereka, sambil kita tetap memfasilitasi mereka dengan organisasi. Organisasi sebetulnya di remaja masjid ya. Remaja masjid ini kan banyak sekali, Mbak. Di situ bisa anak-anak remaja itu aktif di sebagai petugas-petugas kegiatan-kegiatan hari raya besar Islam misalnya. Kemudian nanti juga bisa menjadi motor untuk menggerakkan remaja yang lainnya, motivasi gitu kan. Salah satunya selain bermanfaat, berpahala yang besar, kemudian mereka juga bisa bertugas menjadi azan ya, ya. Petugas azan, karena kita tahu sekarang ini untuk menjadi azan ini banyak yang dari bapak-bapak ini, kadang-kadang kita mendengarnya udah. Kalau anak-anak yang remaja, mudah-mudahan bisa bisa lebih bagus lagi ya, mungkin mengajak mereka, dan itu sangat bermanfaat sekali, besar sekali pahalanya itu. Mengajak orang sholat banyak sekali, Mbak.
1: Keren banget. Jadi memang kalau dibilang tadi lebih ke memberikan contoh ya Kak ya. Jadi kita yang lebih dewasa gitu kan, ini senior-seniornya memberikan contoh yang baik kepada juniornya, terus juga memberikan ruang ya, dan jadi memberikan amanah juga ya, tanggung jawab kepada mereka juga, biar itu kayak bisa menumbuhkan percaya diri mereka juga, berarti ya nggak sih Kak Redi?
3: Iya,
1: keren banget loh. Jadi pendekatan Kak Redi ini yang aku salut banget di ke yang adik-adik di bawahnya tuh, kayaknya pendekatannya itu yang pertama humanis, yang kedua memang ya jangan kasar kayak kakak bilang tadi ya. Tahu aja sih Gen Z sekarang jangan dikasarin ya kayaknya. Nih ada Gen Z ini dua nih di sini nih.
2: Gen Z banget.
1: Gak suka ya kalian baru dikasarin kan?
0: Gak suka banget.
1: Tuh benar, di sini dua orang tuh Gen Z. Jadi benar-benar ya, berarti pendekatan ke Gen Z juga jangan kasar, tapi lebih diayomi dan diberikan contoh kayak kata Kak Redi. Wah luar biasa. Cocok lah jadi ketua sih Kak Redi ini emang ya. Iya. Oke deh. Nih Kak Redi, sekarang kita pengen dengar harapan Kak Redi ke depan deh untuk generasi muda, terutama terkait dengan penyalahgunaan narkoba nih. Apa sih yang kakak harapkan untuk anak-anak muda Sumatera Selatan?
3: Harapan kami tentunya anak-anak remaja ini bisa bergabung lah dalam sebuah organisasi apapun itu yang positif tentunya. Salah satunya mungkin dengan jaringan pemuda remaja masjid Indonesia, atau di remaja masjid di lingkungan masjid tempat tinggal mereka sendiri. Aktiflah di situ untuk remaja-remaja di situ, untuk mengeksploitasi kemampuannya, untuk mengasah kemandirian, belajar organisasi di sana, gitu kan? Karena di sana juga membutuhkan apa namanya remaja-remaja yang aktif itu untuk memakmurkan masjid itu, dan karena memang untuk menjadi pemuda yang sekarang ini harus dari diawali dengan aktif dulu di organisasi, karena pengaruhnya luar biasa ini, Pak. Apalagi narkoba ini di mana-mana. Itu kami mengharapkan sekali kepada para remaja, para pemuda dan orang tua untuk mengajak anak-anaknya atau remajanya untuk aktif organisasi, salah satunya di remaja masjid di tempat tinggal mereka masing-masing. Harapannya mereka dapat berkembang lebih baik lagi, kemudian mereka menemukan jati dirinya di situ. Mereka akan lebih mengenal lingkungannya, mengenal lingkungan sosialnya, mengenal agamanya lebih baik lagi, bahkan mengenal apa namanya Tuhannya, mengenal apa namanya Rasulullah, mengenal yang lebih banyak lagi tentang agama dan sebagainya. Dan harapan kami, mereka dengan adanya kegiatan aktif di situ akan tidak mudah terpengaruh dengan namanya narkoba. Harapannya seperti itu.
1: Betul banget ya. Lingkungan positif dan sehat kan juga bisa pengaruh ke kita ya Kak ya, terutama bisa menghindarkan dia dari penyalahgunaan narkoba. Oke deh, terima kasih banyak.
3: Kalau kita berteman dengan kalau kita berteman dengan pandai besi, tentunya kita tidak banyaknya
1: panas juga
3: terkena aroma dari besi yang panas baunya itu kan. Tetapi kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, setidaknya kita akan apa terciprat ya, atau
1: terwangi ya.
3: Nah, dari harum wanginya itu kan. Setidaknya seperti itu, Mbak. Dan lingkungan yang paling positif salah satunya selain di itu adalah lingkungan remaja masjid atau masjid itu sendiri. Karena di masjid itu juga, Mbak, sekarang ini kan sudah banyak disediain apa namanya WiFi.
1: Nah,
3: kadang WiFi itu digunakan hanya untuk apa namanya CCTV aja, padahal situ masih banyak apa namanya kuota gitu kan, masih banyak bisa digunakan untuk anak-anak.
1: Benar, betul ya. Aktif di kegiatan positif tuh bagus banget dong pasti ya. Oke deh, ya udah, terima kasih banyak ya untuk Kak Redi. Seneng banget udah bisa ngobrol nih sama Kak Redi ya di Prodo FM.
3: Ya, sama-sama.
1: Udah berbagi dan juga menginspirasi supaya mereka tetap aktif juga berkegiatan berorganisasi supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba pasti ya. Oke, terima kasih Kak Redi. Selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu untuk JPR MI ya, Kak.
3: Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama, terima kasih teman kedua.
1: Iya, oke. Say hi juga dong buat WP itu sama. Iya, Waalaikumsalam. Udah ngobrol aja kali. Dadah Kak Redi. Oke. Oke, terima kasih. Bye bye. Nah, itu dia tadi yang ngobrol kita bareng Kak Rediansyah nih, yang pasti adalah Ketua Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia JPR MI Sumatera Selatan gitu. Tapi emang benar ya yang disampaikan tadi.
2: Benar, setuju banget sih.
1: Kalau aktif organisasi, apalagi mungkin ya skup yang kecil yang kayak remaja masjid di tempat kita, itu udah bisa benar memproteksi diri loh ya, teman-teman berdua. Kalian pernah enggak sih ikutan remaja masjid gitu dulu-dulu? Irma-Irma gitu.
0: SMP sih aku pernah ya.
1: Oh, luar biasa ya. Anggara, kamu ayo.
2: Pernah sih Kak, SMP.
1: Oh, pernah juga.
2: Pernah juga.
1: Oh, anak-anak baik lah pokoknya ya. Mereka berdua ini pasti nih terhindar dari narkoba banget nih mereka berdua mah ya. Oke deh, Sepada di Sinar Kompas masih bakal lanjut sampai dengan jam 10 ya, bentar lagi dong. Kita masih bakal dengerin lagu-lagu enak lainnya dong pastinya ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Pro FM, masih bareng kita bertiga. Ada aku Resti Chandra,
2: aku Anggara,
0: aku WP.
1: Yes, kita masih di Sepada.

0: pakai acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.
4: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo, bersama kita bertiga.
1: Yeay. Ada siapa?
0: Halo, teman Pro 2, saya Anggara Virga Pradipta dan
2: aku Ulan Permatasari, panggil aja WP ya.
1: Yeay. Dan aku Resti Chandra dong. Ya, nemenin kamu semua di Pro 2 FM walaupun sampai dengan jam 10 sih ya waktunya kita sebenarnya sedikit lagi. Tapi kita udah ngomong hal yang penting banget ya dari jam 9 tadi, apalagi terkait penyalahgunaan narkoba. Ih, serem deh, Cie. Tapi sebelum kita closing, pasti dong kita tuh mau memberikan kata-kata bijak, Cie lah. So bijak. Aku yang tidak bijak ini ya akan nanya sama mereka berdua. Kata-kata hari ini.
0: Waduh. Dari siapa dulu nih?
2: Anggara dulu nih
0: kayaknya. Ya. Oke. Aku ada kata-kata bijak buat teman Pro 2 nih. Kata-kata bijaknya adalah narkoba tidak hanya merusak kesehatan, teman-teman, tetapi juga menghancurkan mimpi, harapan, dan masa depan. Jangan biarkan kesalahan sesaat menghapus perjuangan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Jadilah generasi yang berani berkata tidak pada narkoba. Karena masa depan yang gemilang hanya dapat diraih dengan hidup yang sehat, produktif, dan penuh prestasi. Cintai dirimu sendiri, cintai orang yang kamu sayang, dan sayang kepadamu.
1: Wow. Luar biasa deh. Aku kira Bapak bilang cintai ususmu. Iklan langsung ya. Minum nit tiap hari.
0: Bagus ya.
1: Luar biasa, bagus banget nih. Aduh, Anggara.
2: Kamu kalah aku nih.
1: Kamu jangan kalah, WP. Oke, kata-kata kamu hari ini, WP.
2: Oke, kata-kata hari ini ya. Buat teman-teman Pro 2 yang ngedengerin ini, jadi buat kalian semua ya, jangan pernah tuh kalian menganggap narkoba itu sebagai solusi dari masalah kalian. Kalau kalian lagi stres, kecewa, atau merasa sendirian, kalian bisa banget nih cari orang yang bisa diajak ngobrol, kayak teman, keluarga, guru, atau orang lain nih yang bisa dipercaya. Kadang kan kita itu perlu bantuan yang kita butuhkan, bukan pelarian ya, tapi dukungan dari orang lain gitu. Ngobrol kayak kita aja nih sendirian sambil direkam juga boleh.
0: Butuh teman curhat.
1: Iya dong.
2: Iya benar banget.
1: Jadi kamu kesepian dong.
2: Iya, jadi jangan korbankan masa depan yang panjang hanya untuk kesenangan saat. Asik.
1: Wow, keren banget. Pokoknya super sekali lah ya kalian berdua ini, ya ampun ya. Oke, tapi sayang banget waktu kita udah harus kelar nih ya. Aduh. Buat hari ini. Wah, teman berdua, karena sekarang udah nyaris jam 10, kita mau closing. Sedih banget ya. Ya udah, tapi besok-besok ntar kita nemenin teman Pro 2 lagi ya.
2: Asik.
1: Oke deh. Thank you banget buat Anggara sama WP udah nemenin aku siaran pagi
0: sama-sama.
1: Ini.
0: Sama-sama juga Kak Nesti.
1: Iya, sama-sama. Dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin ya pasti ya. Semoga bisa menginspirasi deh siaran kita yang penting ini.
2: Cie. Yeah.
1: Amin. Penting banget ya pokoknya. Oke, kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku Resti Chandra.
0: Aku Anggara.
2: Aku WP.
1: Oke, kita sampai bertiga juga. Pamit. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang. Bersama saya Naura, inilah Info Pro 2 selengkapnya.

Informasi pertama, Teman Pro 2, Festival Budaya dan Pameran Benda Filateli Sumatera Selatan digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Palembang 2026 sekaligus memperkenalkan dunia filateli kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi yang mengangkat nilai sejarah, literasi, dan budaya melalui berbagai koleksi benda bersejarah seperti perangko, kartu pos, tiket lama, dan juga dokumen bersejarah lainnya. Dalam rangkaian acara tersebut, panitia menyelenggarakan pemilihan duta filateli, lomba menggambar, dan lomba menulis kartu pos untuk Wali Kota Palembang. Berbagai kompetisi ini diharapkan mampu meningkatkan minat generasi muda terhadap filateli sekaligus memperkuat pemahaman mereka terhadap sejarah dan budaya daerah.

Informasi selanjutnya, Lawang Pro 2 Next Project Music hadir sebagai wadah kreatif bagi musisi muda Palembang untuk berkarya, berkolaborasi, dan mengembangkan potensi di industri musik lokal. Komunitas ini juga tidak hanya menjadi tempat berkumpul para musisi, tapi juga berperan sebagai ruang pembinaan yang mendorong lainnya lahirnya talenta-talenta baru di kota Palembang. Melalui berbagai kegiatan musik dari kolaborasi kreatif, Next Project Music berupaya memberikan kesempatan kepada musisi muda untuk menampilkan karya mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Informasi terakhir, teman Pro 2, Meisha Yuliani Putri atau yang akrab disapa Caca merupakan siswi berprestasi SMA Negeri 21 Palembang yang aktif berorganisasi sejak usia sekolah dasar. Baginya organisasi menjadi sarana untuk memperluas relasi, menambahkan pengalaman, serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan komunikasi. Meski aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, Caca tetap mampu menjaga keseimbangan antara akademik dan juga non-akademik dengan mengutamakan manajemen waktu yang baik. Berkat kedisiplinannya, ia berhasil meraih berbagai prestasi, mulai dari lomba silat tingkat provinsi, olimpiade, pidato, puisi, hingga menjadi juara umum kelas 10 di SMA Negeri 21 Palembang. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat siang. That was intro dari Ariana Grande teman Pro 2 yang emang jadi intro untuk santai siang hari ini teman Pro 2, yang dimana aku bakalan nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti tentu aja teman Pro 2. So, untuk kamu yang pengen dengerin lagu-lagu yang favorit kamu dengan nuansa-nuansa yang ngikutin mood kamu, boleh banget langsung aja request di 0816-110-916. So, langsung aja aku puterin. Ini juga jadi salah satu request dari teman Pro 2 ya di WhatsApp kita di 0816110916. Langsung aja puterin. Ini dia requestan kamu, Tata Janeta dengan Korbanmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

mengingatkan kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That was Bernadia dengan Laut Yang Tenang, teman Pro 2, yang emang jadi rilisan terbaru dari Bernadia tuh. Tapi mau ngomongin album barunya Bernadia nih, kayaknya gak akan sendirian nih teman Pro 2, karena aku udah ditemenin sama dua manusia nih yang dari kemarin udah hadir di Pro 2 Palembang juga nih, meramaikan studio Pro 2. Nih langsung aja aku sapa, hari ini ada siapa nih yang nemenin
1: Halo,
0: Amra?
1: Kenalin aku Halwa.
0: Ada Halwa dan juga
2: Hanifa.
0: Ada Halwa dan Hanifa, teman Pro 2. Jadi kita bakalan ngobrolin tentang album barunya Bernadia satu ini. Nah, first listening kalian tadi pas dengerin lagu Bernadia yang baru, Laut Yang Tenang ini, gimana menurut kalian berdua? Apakah kalian suka nih, atau malah kalian lebih sukanya waktu awal-awal album pertamanya Bernadia kemarin tuh?
1: Awal-awal ya kayaknya tuh.
0: Lebih suka yang album pertama Bernadia, yeah, malahan ya?
1: Yeah.
0: Oh, kenapa tuh? Lebih galau kah ya?
1: Iya, yeah, lebih galau tuh.
0: Liriknya tuh lebih ngena gitu ya?
1: Iya, agak relate dikit.
0: Relate,
1: gitu ya.
0: Oh ini dia calon-calon ngegalau setiap hari kayaknya ya. Tapi kalau dari Hanifa sendiri gimana? Hanifa suka kah dengan lagu ini atau malahan sama kayak Halwa tadi?
2: Iya, sama kayak Halwa.
0: Oh, suka yang album pertamanya juga ya. Tapi nih ya, teman Pro 2 ya, dan kalian berdua juga nih, fun fact-nya aja nih, di album barunya Bernadia ini, emang tuh Bernadia tuh ngerasa pressure karena orang-orang kayak kalian ini loh. Karena Bernadia dia tuh ngerasa album pertama dia tuh kan sukses banget ya, yeah, memang berhasil banget dan banyak banget yang suka gitu kan.
1: Oh.
0: Terus pas dia ngeluarin album kedua ini, dia ngerasa takut tidak diterima kayak album pertamanya, takut album kedua ini malahan flop gitu, malahan gagal dibandingkan album pertama dia gitu. Jadi waktu dia nulis album dia yang kedua ini, dia tuh bahkan sempet susah nulis kayak itu. Ada kayak momen-momen dia jadi nggak bisa nulis, kayak di lirik lagunya Laut Yang Tenang ini juga dia sempat ngomong sampai gak bisa nulis. Karena emang pada saat dia lagi nulis album kedua ini juga, keadaan dia tuh lagi tenang-tenangnya, alias lagi gak ada masalah gitu.
1: Oh, yeah.
0: Jadi emang cerita yang diangkat sama Bernadia di album keduanya tuh memang tentang ketakutan dia sama ketenangan yang ada di hidup dia gitu. Gimana menurut kalian berdua? Relate kah?
1: Sedikit relate ya. Karena kan kadang kalau misal hari ini kita kayak nyantai, tenang gitu ya, hidup gak ada masalah apa-apa, takut kedepannya tuh ada problem ya gitu, ada aja gitu masalah, takutnya gitu.
0: Bener, pas banget kayak yang katanya Bernadia juga tadi ya, di Laut Yang Tenang tuh harus dicurigai nih ombaknya nih, ada apa nih nanti. Kalau ada Hanifa, gimana Hanifa?
2: Kalau menurut aku, lagunya tuh semua lagunya tuh relate banget gitu.
0: Oh, okay.
2: Dia bisa nyeritai perasaan yang sebenarnya semua orang tuh bisa ngalami kayak tenang. Susah dijelasin lah gitu.
0: Oke. Jadi emang susah dijelaskan perasaannya ya.
2: Betul.
0: Saking relate-nya tuh kadang-kadang mencari kata-kata yang cocok untuk menggambarkan perasaan itu tuh jadi sulit ya enggak sih?
2: Benar
0: banget sih itu. Tapi kehebatan dari Bernadia juga ya. Dia tuh bisa menggambarkan perasaan yang sulit kita ungkapkan itu dengan kata-kata dia.
2: Benar.
0: Ya. Langsung kita tuh kayak kok bisa-bisanya sih Bernadia kepikiran, kita gak kepikiran ya.
2: Kayak Cenayang ya, perasaan
0: iya,
2: kita
0: kayak Cenayang emang. Kayak rasanya tuh kayak, kok dia bisa, aku gak bisa gitu.
1: Iya.
0: Tapi memang benar kata Bernadia, benar juga kata Halwa ya, kalau ngomongin tentang ketakutan di ketenangan tuh sebenarnya tuh ada banget ya. Karena tuh ada momen-momen kayaknya kita hidupnya lagi tenang-tenang aja, langsung kayak curiga nih, aduh besok ada masalah apa
2: ya, bakalan ada apa nih.
0: Iya sih.
2: Takut.
0: Ngerti. Makanya relate banget sama lagunya Laut Yang Tenang ini. Yang emang fun fact lagi nih ya, lagu Laut Yang Tenang ini juga di co-writing sama Hindia, sama Baskara. Jadi emang pantesan aja nih, vibe lagunya tuh juga relate banget sama kita-kita Gen Z ya gak sih?
1: Yes. Ya, betul-betul.
2: Gen Z banget.
0: So, untuk teman-teman Pro 2 juga yang baru dengerin dan relate juga sama lagu Bernadia tadi, kalau kamu pengen dengerin full albumnya, udah bisa banget kamu dengerin di semua DSP kesayangan kamu, karena full lagu Bernadia udah rilis semua teman Pro 2 ya, di hari kemarin tuh. Dan Bernadia juga bilang sama Pro 2 kalau di album ini dia tuh berharap semoga album ini bisa sampai ke telinga-telinga yang tepat dan baik untuk siapapun yang mendengarkan, dan semoga semua hal yang menyedihkan dan menakutkan yang pernah kamu dengar di lagu-lagu yang hanya di lagu-lagu ini hanya ada di mimpi kamu aja gitu, kata Bernadia. Semoga memang cuma di mimpi kita aja ya ketakutan-ketakutan ini ya.
1: Semoga ya.
0: Jangan sampai kejadian. Yeah. Tapi kadang-kadang kita tuh memang takut tuh cuma gara-gara kita tuh nggak tahu aja nggak sih.
1: Yeah,
0: bukan karena apa ya? Sebenarnya ketakutan tuh muncul gara-gara kita nggak tahu situasi yang bakalan kita hadapi. Tapi kalau udah dihadapin, masih takut nggak?
1: Sedikit ya.
0: Sedikit ya. Yeah. Tapi kayaknya udah agak tenang lah ya kalau udah dihadapin ya. So, teman berdua itu untuk kamu yang juga lagi relate-relate-nya sama lagu Bernadia, boleh banget tuh langsung didengerin aja lagu-lagunya. Dan lagu selanjutnya bakalan aku puterin, ini juga lagu dari salah satu artis Indonesia yang baru aja comeback dengan album terbarunya, ini It Get Up dengan Rutinitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Hit the Walls dari Gracie Abram, teman Pro 2 yang emang jadi salah satu lagu galau aku banget loh. Karena emang lagu ini tuh benar-benar bikin kayak overthinking gitu sama pikiran-pikiran kita sendiri, kayak kayaknya tuh apalagi kalau misalnya ngomongin tentang relationship yang udah stuck, udah enggak bisa diselamatkan lagi, kayaknya nih Hit the Wall adalah lagu anthem ya. Yeah. Kalau kalian berdua sendiri ada enggak sih lagu-lagu yang kayaknya anthem kegalauan kalian banget gitu?
1: Kalau aku sih lagu ini nah, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen.
0: Waduh. Ngegalau banget kayaknya ya itu. Itu biasanya dengernya pas lagi ngapain tuh?
1: Lagi ngerjain tugas, lagi make up, banyak deh.
0: Semua kegiatan ya. Wah, wah, wah, ini emang ratu galau kayaknya Hanifa ya. Kalau kamu sendiri gimana nih, Alwa?
2: Aku tuh kalau lagu galau gitu ya seringnya dengerin Soulmate atau enggak Titik Nadir tuh.
0: Waduh, dari Kahitma. Langsung kena banget dia enggak sih?
2: Ke dalam.
0: Apalagi Titik lang. Nadir ya enggak sih? Wah, itu ya, salah betul. Satu lagu yang bikin kayaknya gagal move on banget enggak sih?
2: Iya, betul. Deep banget.
0: Deep banget. Terus aku dengar-dengar nih kamu tuh ada info tentang Kahitna ya? Ada apa sih emang tentang Kahitna? Ini makanya langsung ngomongin Titik Nadir tadi ya.
2: Iya. Jadi Kahitna ini kan grup musik yang udah lama banget ya.
0: Iya benar banget, luar biasa udah. Banget.
2: Nah jadi kemarin tuh di tanggal 24 Juni 2026 ini mereka genap berusia 40 tahun.
0: Wow, wow, wow, the best banget. 40 tahun ya bermusik, keren banget. Terus-terus?
2: Nah terus, jadi mereka itu akan ngerayain hari jadi mereka 4 dekade tersebut melalui perhelatan akbar yang bertajuk Konser Kahitna 40 tahun. Di antaranya akan tergantinya kemarin, hari ini, sampai nanti.
0: Keren banget. Ih, seru banget ya. Gak kebayang loh, satu grup musik udah 40 tahun berdiri gitu ya. Dari awal berkarir berarti di tahun berapa ya? Kayaknya 90-an nih berarti gak sih?
1: Kita masih umur berapa?
0: Kalian masih direncanakan sama orang tua kalian pun belum bertemu kayaknya orang tua kalian ya. Luar biasa banget.
2: Lagu-lagunya juga ini tuh dari generasi ke generasi gitu ya, dari Gen X sampai Gen Z sekarang. Kira-kira Gen Alpha juga dengerin enggak ya?
0: Kayaknya Gen Alpha masih Coco Melon sih.
2: Masih Coco Melon ya.
0: Tapi kalian sebagai Gen Z juga relatable enggak sih sama lagu-lagu Kahitna? Soalnya kan Kahitna kayak udah dibilang ya udah 40 tahun umurnya. Kalian kan Gen Z gitu. Pasti umurnya bahkan setengahnya aja belum kayaknya ya. Relate enggak sih?
2: Iya, relate banget. Karena lagu-lagunya itu kan apa ya, kayak sesuai dengan isi hati lah.
0: Wow,
2: gitu katanya dengernya.
0: Banget.
2: Apalagi lagu-lagu lamanya tuh itu bagus.
0: Bagus-bagus ya. Walaupun udah jadul ya kebawaan, tapi kayaknya anak-anak sekarang
2: tapi tetap hit sampai sekarang gitu.
0: Bener ya. Apalagi juga banyak sekarang di recycle juga lagu-lagunya ya, kayak Cantik waktu itu kayaknya pernah Tiara nyanyiin juga ya kan. Jadi kayaknya makin apa ya, mudah didengar sama anak-anak muda sekarang juga. Kalau dari Hanif gimana? Kalau Hanif juga lumayan suka sih teman Pro 2 tuh sama Kahitna. Cuman dia sampai enggak bisa berkata-kata tuh, saking sukanya sama Kahitna gitu ya.
1: Titik Nadir juga enggak sih?
2: Betul.
1: Kadang tuh kawan apa temen tuh dengeri lagu galau-galau jadi keikut galau gitu nah.
0: Bener, kadang-kadang tuh kita tuh gak mau galau ya. Tapi kalau dengerin lagu galau tuh langsung kayak aduh momennya langsung kebawa aja keikut, gitu.
1: Keikut arus.
0: Keikut arus, ya ampun. Aku galau aja ngikutin arus, gimana sih? Jangan dong. Tapi emang sih lagu-lagunya Kahitna tadi enak banget ya dengerin galau-galau deh. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi galau juga ya, langsung aja kita puterin deh lagunya Kahitna. This is Titik Nadir.

0: mendadak buyung ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu masih bareng Naura.
1: Halo, Hanifa.
0: Yes, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2. Dan kita dari tadi playlistnya galau-galau banget, yeah. Ya ada-ada aja gitu ya. Tadi baru aja aku puterin juga lagunya Ariana yang baru, teman Pro 2, Hate That I Made You Love Me. Yang emang sekarang lagi si Ariana lagi sibuk-sibuknya tour ya, yes. Dan emang wow, dari tournya tuh cantik banget. Dan ini tour Ariana setelah beberapa tahun dia gak tour. Jadi memang wow, fans-fans tuh excited banget.
1: Betul-betul. Wow. Nah aku lihat-lihat di media sosial kemarin ya, kayak di TikTok tuh banyak banget orang yang ngomentarin soal fisiknya Ariana gitu.
0: Oh kenapa tuh?
1: Ya banyak lah kayak ngomel tadi, Ariana tuh sekarang sehat gak sih, kok kayak kurusan gitu.
0: Oh gitu, oh, iya. Iya sih, kalau aku lihat foto-fotonya ya di tournya atau video-video yang beredar tuh banyak banget yang ngomong Ariana kurus banget sih.
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: Ya bahkan mungkin fans-fans tuh mungkin agak khawatir ya ngelihatnya sebenarnya sehat atau enggak sih Ariana kurus kayak gini. Tapi menurut kalian ngelihat fisiknya Ariana sekarang, apakah menurut kalian tuh ini keadaan fisik yang sehat, atau menurut kalian malahan kayaknya nih, aduh kayaknya enggak sehat deh gitu. Gimana sih menurut kalian? Kalau menurut halo gimana?
2: Kalau menurut aku kayaknya ya karena aku enggak terlalu ngikutin Ariana, ya. Jadi kayak mungkin biasa aja ya bagi aku, gitu.
0: Karena udah nggak pernah lihat Ariana, yeah. Ya. Jadi kayak ngelihatnya, kayaknya biasa aja, yeah, ya, gitu, yeah, kan? Gitu. Iya, ngerti. Kalau dari kamu gimana ini, Hanif?
1: Ya mungkin, apa ya?
0: Kayaknya kalau menurut Hanif sehat atau enggak tuh? Kira-kira kalau sekurus itu atau malahan sebenarnya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya?
1: Mungkin menurut dia itu
0: ya sehat,
1: sehat ya,
0: ya
1: tapi iya. Kita nggak tahu atau dia kayak mungkin, gimana gitu,
2: atau nggak mungkin itu body ini dia ya,
0: apa body namanya? Goals dia ya,
2: yeah, body goals dia gitu,
0: iya. Kita nggak tahu juga dia ya. Mungkin fans juga tuh datangnya tuh dari perasaan concern aja, takutnya kenapa gitu, karena mungkin ngelihatnya tuh soalnya tulang Ariana tuh emang kelihatan banget ya di beberapa foto. Dan ada salah satu foto juga kalau nggak salah Ariana tuh pakai baju pink kayak gitu, dan di foto tuh emang tulang-tulang Ariana tuh kayak beneran menonjol gitu. Jadi mungkin itu yang bikin fans-fans ngerasa kayaknya kekurusan gak sih gitu kan. Jadi mungkin takutnya tuh kan mana konser Ariana saat ini kan turnya Ariana tuh bener-bener sibuk-sibuknya ya, yeah. Takutnya tuh nanti bakalan mempengaruhi kesehatan dia gitu, yeah. Jadi mungkin fansnya tuh awal mulanya tuh concernnya dari situ ya, yeah. Bukan berarti pingin ngejudge Ariana kurus, yeah, gitu, enggak juga.
1: Khawatir lah kondisi Ariananya gitu.
0: Lebih ke khawatir ya, bukan mau ngejudge Ariana kurus banget.
2: Enggak dong.
0: Ya.
1: Dan judge.
0: Karena kita enggak tahu juga kan keadaan Ariana, mungkin kayak bener kayak si Halwa bilang tadi, mungkin itu ada body goalsnya Ariana, yes. Selama ini dia pengennya segitu, dan dia yang paling tahu badan dia ya, sehat atau enggak sehatnya, yeah, gitu. Tapi kalau ngomongin tentang body goals atau tentang kurus, gendut gitu, kalau menurut kalian tuh ada enggak, perlu enggak sih ada standar-standar kayak gitu di kehidupan kita gitu, terutama untuk perempuan ya?
1: Mungkin ada lah ya, perempuan apa-apa sekarang.
0: Yaduh, iya lagi ya, di sosial media ya.
2: Di komen ya, ngapa sih kurus banget gitu, kenapa sih
1: ini dikit, kena judge, itu dikit,
2: serba salah gitu ya.
0: Iya lagi ya, mungkin itu yang jadi sulit juga ya, yeah. Karena kayak mau kurus, salah kekurusan, yeah. Mau gendut, kegendutan gitu, gak ada yang sempurna kayaknya ya, yeah. Tapi makanya kalau kita ngomongin sosial media kayaknya jangan membandingkan diri lah ya, betul. Terutama untuk teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi insecure sama badannya atau insecure sama penampilannya, teman Pro 2 jangan suka ngelihat hal-hal yang ada di sosial media, karena apa yang di sosial media itu belum tentu kenyataannya, ya gak sih?
1: Betul-betul, yeah.
0: Kalau kalian tuh ada gak sih tips-tips untuk teman-teman Pro 2 misalnya kayak supaya gak overthinking deh, ngelihat hal-hal di sosial media gitu, gak ngikutin kata-kata orang lain juga gitu sebagai anak muda.
2: Intinya jangan terlalu ini ya, dimasukin ke hati, terus percaya diri aja gitu, biar gak overthinking terus-terusan gitu.
0: Bener-bener. Kalau dari kamu gimana, Hanif?
1: Jangan langsung menjudge itu.
0: Bener sih, itu yang paling penting sih, jangan langsung ngejudge orang ya. Kalau ngeliat orang tuh kayaknya pikir dulu deh sebelum ngomong, yeah, ya enggak, yeah, sih.
1: Mending semangatin aja deh.
0: Iya, mending disemangatin, atau kalau enggak ada kata-kata yang baik untuk diucapin, kayaknya mending enggak usah ngomong sama sekali ya.
1: Diam aja deh gitu.
0: Diam aja ya, karena silent is gold. Di tengah-tengah harga emas lagi turun, kita naikkan harga emas dengan diam, ya enggak sih? Iya, iya, iya. Tapi emang kayak gitu sih teman Pro 2 ya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi kondisinya tuh lagi insecure atau lagi enggak percaya diri sama penampilannya gitu, kayak mereka berdua bilang tadi gitu. Semangat ya, enggak usah dengerin kata orang lain, yang penting fokus aja ke diri sendiri ya. Wih, keren banget sih. Emang keren sih kalau ngobrol sama anak muda tuh ada aja gitu pesan-pesan yang bakalan mereka sampaikan supaya jadi motivasi juga untuk teman-teman Pro 2 sebagai anak muda harusnya kayak gitu dong. So, ini kayaknya walaupun aku pengen pasti ngobrol sama mereka berdua ya, tapi sayangnya mereka berdua nih bakalan pamit teman Pro 2. Tapi tenang aja, mereka bakalan hadir lagi di besok-besoknya.
1: Betul.
0: Jadi untuk kamu yang pengen dengerin suara mereka berdua ya, jadi stay tune terus aja di Pro 2 Palembang. Dan selanjutnya nanti kita bakalan ditemenin sama siapa lagi nih di jam 1 nih?
1: Alia sama siapa
2: tuh? Ayu.
0: Ayu, Alia
2: sama Ayu.
0: Yes, ya. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin suara Alia dan Ayu ya, pastinya harus stay tune terus dong. Jadi kalian berdua pamit dulu dong sama teman Pro 2 sebelum berlari dari sini.
2: Oke, sekian ya teman-teman semua. Kami pamit undur diri.
0: Thank you. Bye-bye. Thank you so much, Hanif dan juga Hawa. Yeah, terima kasih ya 2H ini sudah menemani kita nih dari jam 11 sampai jam 12 ini. So, teman-teman Pro 2 selanjutnya di Santai Siang kalau masih bakalan ditemen sama Naura, nanti juga bakalan ada 2 yang menyusul ya. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Teman Pro 2 memasuki jam 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Udah jam 12 aja teman Pro 2, yang artinya kita bakalan ngebahas seputar dunia kuliner dan UMKM nih. Pastinya kamu sekarang udah kelaperan ya, mungkin mikir dari tadi makan apa ya enaknya siang-siang gini, apalagi nge-scroll-nge-scroll, lihat sosial media, masih bingung juga makan apa. Tenang aja teman Pro 2, aku punya rekomendasi salah satu pelaku UMKM yang pernah datang ke RRI juga teman Pro 2, di mana dia ini jualan ayam geprek. Enak banget kan makan siang pakai ayam geprek teman Pro 2. Yes, benar banget. Ini ayam geprek namanya ayam geprek Mas Hari teman Pro 2, di mana ayam geprek Mas Hari ini punya menu andalan ya, sekaligus yang paling ralis banget, yaitu ayam geprek bakar dengan tambahan kecap. Nah, selain ayam, tersedia juga varian tempe geprek dan juga telur geprek serta varian dengan tambahan saus barbeque atau keju. Enak banget gak sih teman Pro 2? Ini unik ya. Jadi ada pakai saus barbeque atau keju. Baru kali ini aku dengar ada ayam geprek pakai saus barbeque. Tapi kayaknya cocok sih teman Pro 2, karena dari pedas campur ke manis-manis, jadi pastinya rasanya balance banget tuh. Dan yang paling penting harganya juga terjangkau banget teman Pro 2. Cuma 10.000 sampai 17.000 aja, tergantung varian dan topping yang kamu pengen. Dan selain itu, kamu juga bisa milih level kepedasan yang kamu pengen. Kayaknya tuh kecuali untuk porsi-porsi ekstra pedas yang emang dikenain biaya tambahan Rp2.000 gitu teman Pro 2. Jadi memang masih affordable banget, plus juga enak banget dimakan siang-siang gini ya enggak sih teman Pro 2. So untuk kamu yang mungkin pengen tahu juga nih ceritanya tentang perjalanan si pemilik usaha daya ayam geprek Mas Hari ini, kamu juga bisa banget langsung aja baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi aku udah kasih kamu rekomendasi makanan yang asin-asin yang cocok banget dimakan untuk siang hari kamu, teman Pro 2. Pastinya kalau makanan asin gak afdol kalau gak ada makanan manis dong. So aku pengen rekomendasi nih, salah satu juga pelaku usaha yang pernah datang ke RRI Pro 2 Palembang ngebahas tentang jualannya, teman Pro 2 ya. Dan ini salah satu kuliner asal Italia yang emang lagi rising banget juga nih. Udah bisa tebak belum apa kira-kira makanannya? Bener banget kalau yang ujung sana bilang tiramisu. Bener banget, aku pengen ngebahas tentang tiramisu, teman Pro 2. Karena ini salah satu pelaku usaha yang namanya Anu Pico, dia ini jualan tiramisu, teman Pro 2. Tapi tiramisunya beda dari tiramisu-tiramisu yang pernah kamu cobain lainnya nih. Karena tiramisu dia ini berbasis ala-ala Indonesia banget gitu, teman Pro 2. Emang disesuaikan sama lidah-lidah orang Palembang gitu. Karena kalau biasanya tiramisu yang kita kenal itu kan rasanya tuh agak lean to pahit banget ya, karena emang identik banget sama rasa kopinya. Tapi kalau tiramisu dari Anu Pico ini biasanya mereka lebih ke arah manis gitu, teman Pro 2 ya. Jadi emang kopinya juga kopi yang spesial banget yang didatangkan mereka langsung dari mana nih ya, dari Pagar Alam, teman Pro 2. Jadi emang asli Palembang banget gitu loh, teman Pro 2 ya. Mereka tuh sampai bener-bener udah beberapa kali trial and error juga untuk nyari resep yang cocok sama lidah orang Palembang. So untuk kamu yang penasaran nih kira-kira tiramisunya rasanya gimana sih kak, boleh banget langsung aja kepoin Instagramnya di @anupico, teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang mungkin pengen tahu cerita tentang gimana sih trial and errornya si owner dari Anu Pico ini waktu pertama kali ngebuat resep tiramisunya yang sesuai dengan lidah lokal Palembang, kamu bisa banget langsung aja tonton obrolan selengkapnya di YouTube RRI Pro 2 Palembang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, udah jam 1 aja teman Pro 2. Ini kayak aku janji, ini udah di spill-spill juga tadi sebenarnya ya, bakalan ada yang melanjutkan menemani aku di jam 1 sampai jam 2 nanti di informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Langsung aja aku sapa. Halo.
1: Halo.
0: Yeay, ada siapa ini?
1: Ada aku, Ayu.
0: Ada Ayu ya.
2: Halo, aku Alia.
0: Ayu dan Alia, teman Pro 2 ya. Jadi kita bakalan bertiga ngomongin seputar dunia olahraga nih. Tapi sebelum kita masuk ke info-info olahraga nih, sebenarnya kalian berdua hobi gak sih olahraga?
1: Hobi sih kak, kalau aku.
0: Ya bener
1: ya. Tapi karena kuliah jadi ya
0: sibuk ya. Gimana tuh olahraga apa sih emang hobinya kalau Ayu?
1: Aku hobinya voli.
0: Oh, unik ya voli ya. Kenapa tuh?
1: Tapi badannya kurang mendukung sih. Ya, karena biru-biru sudah itu kak, kayak
0: oh, iya.
1: Orang digebukin.
0: Kayak orang digebukin ya. Terus kamu kan agak kicil-kicil gitu ya. Kayaknya kalau voli itu biasa orang-orangnya tinggi-tinggi gak sih? Tapi kenapa sih suka voli?
1: Seru.
0: Seru ya?
1: Seru lah pokoknya kak.
0: Oke, kalau kamu Alia, olahraganya apa nih?
2: Aku dari SMP itu suka, pernah ikut taekwondo kak.
0: Taekwondo, nah ini keren banget. Wow. Terus gak dilanjutin lagi?
2: Lanjut sampai SMA. Kuliah ini SMA. Mau lanjut lagi tapi sibuk.
0: Aduh,
2: jadi
0: iya,
2: gak dilanjutin lagi.
0: Sibuk kuliah lagi ya. Jadi sekarang di hold dulu ya. Berarti tapi kalau misalnya udah mulai kegiatannya udah kurang kuliah ya, mau lanjut lagi berarti taekwondo.
2: Mau sih kak.
0: Mau ya. Kenapa sih suka taekwondo?
2: Seru aja kak. Ini apa namanya, biar bisa jaga diri.
0: Iya. Siap ngebukin orang ya. Tapi pernah gak sih ada pengalaman kayak ngebukin orang gitu gara-gara taekwondo atau gara-gara emosi gitu?
1: Wah jangan-jangan.
0: Sering ya?
2: Gak pernah kak.
0: Ada cerita nih Ayu. Langsung Ayu spill.
1: Dia kalau emosian kak takut banget kalau orang
0: digebuk sama dia, ya bener. Tapi beneran pernah gitu kayak
1: enggak
0: belum pernah ya. Jangan sampai dong, takut banget. Aku juga takut digebuk loh, sumpah. Jangan sampai salah ngomong deh. Tapi kalian kan sebagai Gen Z enggak ada ngikutin olahraga-olahraga yang lagi viral sekarang kayak apa, padel atau apa lagi ya sekarang lagi viral, mungkin jogging lari gitu.
1: Enggak
0: ada ya. Ini berarti kalian enggak FOMO-an ya.
1: Enggak,
0: tipe enggak. Yang kayak ngikutin olahraga yang kalian suka aja gitu ya kan. Oke deh. Berarti
1: gimana?
0: Kalau aku sih, aduh jujur ya, aku juga anaknya FOMO-an banget, FOMO nomor satu ya. Jadi kebetulan aku tuh pernah ikut olahraga kayak pilates gitu, pernah cobain, yoga juga pernah. Tapi aku tuh memang gak cocok olahraga-olahraga yang kayaknya yang agak fisik banget tuh gak cocok deh. Kayak taekwondo kayaknya aku gak cocok deh. Aku bener-bener takut banget digebukin. Terus kayak volley juga aku kayaknya gak cocok, karena apa ya, benar kayaknya biru-biru gitu. Terus aku tuh gak punya kekuatan untuk nge-smash bola itu ya, karena tuh energinya banyak ya.
1: Kalau smash saya juga gak bisa kak.
0: Yang benar. Kamu kalau di volley ngapain jadi?
1: Ya kalau smash itu enggak aku kak.
0: Oh kamu
2: jadi lempar bola kak.
0: Kamu tipe yang ngejar bola. Tapi seru ya, seru banget sih olahraga teman Pro 2 ya. Apalagi anak-anak muda sekarang wajib banget sih ya namanya olahraga juga ya, enggak sih? Karena bener. Apa ya, makanan-makanan sekarang kan udah unik-unik ya. Manis-manis, asin-asin gitu kan. Jadi pastinya dibarengin sama olahraga juga itu bisa ngebantu banget untuk jaga tubuh kita supaya tetap sehat. Oke deh. Nanti pasti selanjutnya kita bakalan ngebahas seputar info olahraga ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang pengen tahu info apa yang bakalan kita bertiga bagiin, jangan kemana-mana. Make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 91,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kembali lagi dengan kami di Pro 2.
1: Yeay, bareng siapa aja nih? Ada Ayu,
2: ada Alia,
1: ada Naura juga, teman Pro 2. Masih bareng kita bertiga ya, ngomongin seputar dunia olahraga. Dan iya, katanya nih, gosip-gosipnya tadi aku denger nih, si Ayu pengen nge-spill salah satu hobi mamanya.
0: Iya.
1: Ya katanya udah sampai sering banget ikut lomba gara-gara suka olahraga satu ini ya,
0: enggak? Iya.
1: Nah, apa itu?
0: Hobi banget voli, Kak.
1: Nah, sama kayak Ayu dong, hobinya voli ya.
0: Kalau dulu aku enggak, Kak. Karena ikut-ikut diajak ibu, jadi lumayan suka.
1: Terus coba ceritain dong, pertama kali tuh gimana ceritanya Ayu tuh bisa sampai suka voli. Terus gimana cerita mama Ayu tuh juga bisa suka sama voli, tahu enggak ceritanya nih?
0: Enggak, tapi pokoknya awal-awal itu kan ya, karena aku dari desa sih, Kak. Jadi kayak ada sore-sore itu pasti ada kayak olahraga voli orang-orangnya tuh. Jadi ibu tuh suka. Jadi kayak selalu ngajak aku. Aku tuh anak yang males sosialisasi. Maunya di rumah, di kamar. Iya, terus dipaksa lah ikut voli. Ternyata seru.
1: Ternyata seru banget ikut
0: voli
1: ya.
0: Iya, seru banget. Jadi kayak ikut terus ketagihan.
1: Oh.
0: Ya, kalau ibu dari dulu banget pas aku masih MA kayaknya. Malah sebelum itu juga sudah ikut itu voli, sudah ya? Voli terus.
1: Wow, rajin banget ya.
0: Iya, 17-an.
1: Sering banget ikut lomba ya?
0: Sering, selalu. Selalu dimanapun lomba yang
1: di situ ada mama kamu ya.
0: Iya.
1: Kebetulan menang enggak tapi ikut lomba nih?
0: Menang. Kalau misal kayak yang kecamatan kayak gitu, ada menang, ada kalah.
1: Oh, udah biasa tapi menang ya.
0: Iya.
1: Tapi kira-kira dalam waktu dekat ini ada lomba-lomba gak sih yang bakal ikut mama kamu? Apa tuh kira-kira lomba?
0: Pas 17-an.
1: Oh iya, benar, dekat lagi 17-an.
0: Iya.
1: 17-an ya.
0: Iya.
1: Itu gimana tuh? Biasa kalau 17-an di sana tuh lombanya apa aja sih?
0: Ada
1: voli,
0: sepak bola, terus seru-seruan kayak game-game gitu sih, Kak.
1: Oh, banyak juga ternyata lomba olahraganya ya. Aku baru tahu loh.
0: Terus ada juga yang bapak-bapak main bola pakai duster.
1: Oh iya, klasik banget ya.
0: Kayak gitu.
1: Kalau anak-anak mudanya biasanya lombanya juga ada yang berhubungan dengan olahraga.
0: Iya.
1: Apa aja?
0: Ya kayak voli itu lah masih, Kak.
1: Oh, masih voli ya.
0: Iya, masih voli, sepak bola.
1: Oke. Gitu. Tapi Ayu ada enggak sih tertarik jadi profesional voli player gitu ya, siapa tahu kan?
0: Pengen ya, Kak, tapi kuliah. Awalnya niatnya pas libur ini tuh kayak pulang kan ikut lomba voli, tapi magang.
1: Aduh, iya lagi magang sekarang ya, jadi enggak bisa pulang. Enggak apa-apa deh, semoga tahun depan ya bisa ikutan ya. Bisa enggak tahun depan tuh kira-kira?
0: Bisa enggak ya?
1: Magang lagi.
0: KKN.
1: Oh iya, kan ada KKN pula ya. Lanjut terus ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semoga ada kesempatan ya. Siapa tahu kamu bisa mengharumkan nama desa kamu tuh ya.
0: Amin.
1: Pernah menang enggak sebelumnya?
0: Pernah.
1: Pernah sekali menang.
0: Iya. Sama rombongan cewek-cewek gitu.
1: Wih, keren banget. Juara satu, juara dua?
0: Waktu itu sih tiga sih.
1: Aduh, gak apa-apa. Tapi juara tiga juga lumayan.
0: Belajar
1: ya, namanya juga belajar. Itu, tapi seru sih. Memang kalau misalnya punya hobi, apalagi hobi yang sama ya, sama kayak mama kamu, jadi banyak obrolan juga ya.
0: Iya, serunya tuh.
1: Ih, seru banget. Kalau dari kamu gimana, Alia? Apakah orang tua kamu juga ada spesifik hobi olahraga apa gitu?
2: Enggak ada, Kak.
1: Enggak ada ya.
2: Gak ada.
1: Kamu kayaknya harus temenan sama mamanya deh, mamanya Ayu deh.
0: Ayolah.
1: Kamu tertarik gak sih ikut voli juga tapi belajar voli gitu?
2: Enggak, Kak.
1: Soalnya kan di SMA dulu tuh kalau enggak salah ada enggak sih kayak pelajaran voli gitu ya enggak sih? Atau SMP ya?
2: Ada.
1: Ada ya kan? Oh, kamu suka gak sih?
2: Enggak.
1: Mencoba-coba voli?
2: Enggak bisa, Kak.
1: Gak bisa, kenapa?
2: Gitu-gitunya.
1: Lompat-lompatnya tuh agak susah ya?
2: Biru-biru tangan.
1: Tapi sebenarnya ada tips gak sih sebagai yang hobi main voli nih? Ada gak sih tips supaya tangan tuh gak biru? Atau gimana sih supaya katanya tuh harus di kayak di ujung sini banget, jangan sampai kena tulang gitu biar
2: aduh,
1: gak
2: Kak,
1: biru.
2: Aduh, Kak. Dia sendiri.
1: Dia pun sendiri biru. Aja biru-biru, Kak. Ya Allah. Dia sendiri.
2: Jujur bingung.
1: Selalu biru tangannya ya.
2: Iya, sampai ungu banget.
1: Tapi untuk pemula, misalnya ada yang pengen coba main voli, menurut kamu nih, ada gak sih tips-tips yang bisa kamu bagiin deh untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin, aduh pengen coba voli tapi masih bingung nih gimana cara mainnya, tuh ada gak sih dari kamu?
0: Saya juga pemula, Kak.
1: Kamu kan udah menang juara 3 tadi
0: ya, tapi kan masih pemula, Kak. Kayak belum ngerti banget gitu.
1: Oke deh, berarti nanti kita panggil profesional aja. Ya. Kira-kira gimana ya cara main voli yang baik dan benar gitu. Oh mungkin takutnya bisa undang mama kamu kali ya.
0: Oh boleh. Jauh kak.
1: Gak apa-apa, suruh via telepon aja kita tanya nanti. Gimana cara main voli ya, wawancara ya. Mungkin seru juga kayak gitu ya. Itu dia teman berdua ya. Ternyata nih mamanya si Ayu hobi banget main voli loh. Untuk kamu-kamu semua yang mama-mamanya atau papa-papanya hobi olahraga apa gitu yang sekarang mungkin lagi viral lagi gitu kan, biasa ada yang bapak-bapaknya taunya hobi tenis sampai sekarang masih main gitu kan. Boleh banget dibagiin hobi orang tua kamu olahraga apa sih sebenarnya di WhatsApp kita di 0816 110 916. So untuk kamu juga jangan kemana-mana karena kita bertiga masih bakalan di sini ya nggak sih.
0: Iya kak.
1: Bakal ada info apa sih selanjutnya, dikasih spill dulu dong teman Pro 2.
0: Spill dulu.
2: Piala dunia kak.
1: Iya dong. Jadi untuk kamu yang suka banget ngikutin sepak bola, jangan kemana-mana, make sure kamu stay terus di Pro 2 Palembang.
0: Teman terbaik kamu.

pergi jauh. Walau ku masih amatir, resiko luntang-lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu, konservatif cama dan

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Prodo FM Palembang,
1: teman terbaik teman kamu. Yes. Masih bareng kita bertiga, teman berdua. Masih bareng Naura,
2: aku Ayu,
1: dan juga
0: Alia.
1: Yes, masih bareng kita bertiga, teman berdua. Dan kayaknya kita janjiin kita bakalan ngebahas seputar Piala Dunia 2026 ya. Karena emang yang lagi seru banget nih kalau di dunia olahraga, ya gak sih? Dan katanya Alia nih mau ngasih tahu nih infonya. Ada apa nih infonya Alia di Piala Dunia 2026 kali ini?
0: Alia baca-baca berita gitu kayak. Nah, terus di berita itu tuh ada 7 daftar negara yang udah tersingkirkan dari Piala Dunia.
1: Oh my god, udah 7 negara aja ya yang tersingkirkan ya. Ada negara apa aja tuh berarti Alia?
0: Ada negara Haiti, yang kedua ada Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Qatar, dan juga Ceko, Kak.
1: Wah, wah, wah, itu dia. Ini kayaknya fanfans 7 negara ini lagi nangis sekarang ya. Udah
0: sedih
1: kayak,
0: banget,
1: aduh, sedih banget. Bisa-bisanya ini tereliminasi negara-negara favorit mereka nih. Iya, bahkan nih kayak Turki aja yang aku baca-baca juga nih ya. Katanya tuh salah satu yang orang-orang berharap banget mereka tuh bisa masuk ke 32 besar. Tapi ternyata gak bisa masuk ya. Sedih banget. Kalian ada negara yang kalian dukung gak di antara 7 negara ini?
2: Gak ada sih.
1: Jadi mereka nggak ada sih, ya udah aja gitu. Iya nggak apa-apa sih. Tapi selama Piala Dunia 2026 ini kalian ada nggak sih negara-negara yang kalian dukung gitu?
2: Aku sih Portugal, Kak.
1: Portugal.

0: muda ternyata dia suka lelaki ganteng. Kalau iya, aku kak. Sih kayaknya Korea Selatan ya, karena aku suka banget sama Korea, kebetulan suka banget sama K-pop ya kan. Jadi kayaknya Korea seru deh, karena kan opa-opa juga ya kan. Sama ternyata aku sama Alia mencari cogan aja selama nonton Piala Dunia 26 ya. Karena emang banyak banget ya, kalau cewek-cewek kayaknya fokusnya memang ke cowok-cowoknya ya, dibanding ke game ya. Apa kalian sebenarnya suka nih sama sepak bola? Ngikutin gak? Nggak terlalu ya. Iya iya. Emang kalau sepak bola tuh kadang-kadang kalau cewek-cewek mungkin nggak terlalu ngikutin ya. Tapi kalau ngeliat tuh momen-momen viralnya pemain-pemainnya ganteng-ganteng itu pasti seru banget. Iya lagi. Karena emang aku lihat tuh pemain-pemain sekarang keren-keren banget sih. Apalagi yang masih muda juga keren banget. Bahkan yang tua-tua aja kayak Ronaldo Messi itu juga masih tetap tanding gitu kan mereka berdua tuh. Jadi emang bikin semua orang tuh ngerasa wah, walaupun udah tua masih tetap kerja gitu ya, kerja gitu. Kalau kalian misalnya di umuran kayak mereka ya, udah 30 ke 40, kira-kira masih kuat gak sih olahraga?
1: Semoga ya. Semoga.
0: Tapi mama kamu kuat kan?
1: Iya, semoga.
0: Mama Ayu mah sehat walafiat, itu berkat olahraga. Iya, makanya kalau rajin olahraga tuh bahkan di umur-umur yang udah enggak muda lagi aja tuh masih aja kuat fisiknya ya kan. Kalau Alia sendiri kamu kira-kira kuat gak nih kalau nanti di umur 40-an olahraga masih taekwondo gitu? Mungkin enggak kira-kira
1: tuh? Insyaallah.
0: Jangan ya. Kayaknya enggak, kamu kan enggak nono parenting dong. Apa kamu nanti mau nono parenting?
1: Aduh, enggak lah.
0: Langsung enggak lah ya.
1: Ngeliatnya suka.
0: Iya, enggak ya. Jadi pastinya nanti teman-teman Pro 2 tuh harus banget ya namanya olahraga. At least nonton olahraga juga gak apa-apa lah ya. Sekalian refreshing juga tuh seru kan. Apalagi di Piala Dunia 2026 sekarang tuh gak cuman bisa ditonton langsung di TV aja loh. Tau gak sih? Tapi bisa ditonton di radio juga. Ditonton di radio, didengar di radio, di RRI tuh kita bisa dengerin pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi untuk teman-teman Pro 2 ya, misalnya lagi di jalan, gak sempet tuh nonton TV di rumah gitu, bisa banget langsung aja pantengin di RRI ya, karena nanti itu siarannya bakalan disiarin terus di RRI. Seru kan?
1: Seru banget.
0: Dan selain itu juga nih, selain siarannya siaran langsung, RRI juga pastinya memberitakan semua acara siaran Piala Dunia 2026, karena semua artikelnya tuh bisa banget langsung dibaca di laman resmi di mana?
1: rri.co.id.
0: Betul. Yay. Banget. Jadi untuk kamu yang ketinggalan infonya ya teman Pro 2, pastinya gak akan ketinggalan lagi kalau kamu pantengin rri.co.id. So teman Pro 2 nih, sayang banget aku sebenarnya masih pingin ngobrol sama mereka berdua ya, tapi tapi mereka harus kembali melakukan aktivitas mereka sebagai anak magang ya. Banyak aktivitas mereka di sini mah. Jadi mereka harus pamit dulu teman Pro 2 ya. Thank you so much untuk kalian berdua yang udah join bareng aku di obrolan olahraga hari ini dari jam 1 sampai jam 2 ini ya. Thank you ya.
1: Terima kasih juga kak.
0: Tapi sebelum kita bye dari kalian berdua, ada nggak nih kata-kata hari ini deh untuk teman-teman berdua yang lagi dengerin? Sebagai anak muda harus ada motivasi dong biar semangat.
1: Kata-kata
0: terus
1: kata hari ini.
0: Apa tuh kak Gem? Ayo boleh.
1: Jangan lupa olahraga aja sih.
0: Jangan lupa olahraga.
1: Iya,
0: pas
1: biar
0: banget
1: jadi
0: ya.
1: Remaja jompo.
0: Oh bener banget. Karena remaja jompo itu di mana-mana ya. Kamu termasuk
1: kami kak.
0: Kalian berdua termasuklah remaja jompo itu ya. Aku pun begitu kok, tenang saja. Kalau dari Alia ada gak nih kata-kata hari ini dari Alia?
1: Tetap semangat aja kak.
0: Tetap semangat ya. Kayaknya itu untuk diri sendiri ya gak sih? Tetap semangat
1: sendiri.
0: Semangat. Bisa.
1: Ngantuk
0: ini. Aduh. Gak apa-apa. Oke deh teman Pro 2, thank you so much untuk Alia dan juga Ayu yang udah nemenin aku sampai jam 2 ini. Nanti kita bakal ketemu sama mereka berdua lagi nanti mungkin di Senin ya. Yes, pas mereka muncul lagi. Jadi kalau kamu penasaran sama mereka berdua dan pengen dengerin suara mereka berdua, jangan kemana-mana. Jadi harus tetap dengerin Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu. Baik kamu.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kalau ngomongin seputar dunia entertainment, teman Pro 2 ya, di jam-jam sekarang nih, kayaknya sekarang film-film tuh lagi seru-serunya banget, teman Pro 2, karena banyak banget film-film baru yang bakal rilis di tahun 2026 sampai 2027 kedepannya, teman Pro 2 ya. Salah satunya ini ada film sutradara dari Taika Waititi, teman Pro 2, di mana film ini nih jadi salah satu film baru dari Taika Waititi setelah dia terakhir ngeluarin film yang judulnya Jojo Rabbit tuh. Dan film ini memang diadaptasi dari karya novel Kazuo Ishiguro, teman Pro 2 ya, dengan judul yang sama yaitu Clara and the Sun. Jadi film ini nih bakalan diperanin sama Jenna Ortega, di mana Jenna Ortega nih bakalan memerankan sebuah robot pendamping ya, atau artificial friend bernama Clara. Dan dia tuh memang berharap banget bisa ketemu sama sebuah keluarga yang sayang sama dia gitu, teman Pro 2. Lalu nih kalau dari trailer yang beredar, Clara ini kemudian dipilih oleh seorang remaja bernama Josie. Meskipun ibunya Josie ini sempat melarang Clara untuk beli, ibunya Josie itu sempat melarang membeli Clara karena memang Clara ini adalah robot model lama gitu, teman Pro 2. Jadi ibunya ngerasa kayaknya dia ini nggak bakalan bisa dipakai deh, bakalan rusak nanti gitu tuh. Jadi ibunya tuh ngelarang kan. Tapi nih si Josie itu ngerasa si Clara ini spesial gitu, teman Pro 2. Jadi akhirnya si Josie membeli Clara dan menjadi teman dia gitu. Jadi kurang lebih ceritanya tuh kayaknya bakalan heartwarming banget, teman Pro 2. Apalagi kalau dari trailer yang aku tonton nih, itu bener-bener hangat banget nuansanya tuh, dengan nuansa warna kuning gitu kan, bener-bener memberikan kehangatan dari cerita yang pengen disampaikan Taika Waititi. Tapi pastinya nih kalau ngomongin Taika Waititi, pastinya gak mungkin gak ada komedinya. Kalau dari trailernya ini pasti bakalan ada komedi-komedi ala-ala Taika Waititi juga yang bakalan mewarnai film ini. Jadi gak bakalan cuman hangat aja ceritanya, tapi bakalan ada lucu-lucunya juga tuh, teman Pro 2. So untuk kamu yang suka sama Taika Waititi, jangan sampai ketinggalan filmnya, teman Pro 2, karena ini bakalan rilis di tanggal 23 Oktober 2026 nanti tuh. So untuk kamu juga yang pengen tahu tentang film Clara and the Sun ini, bisa banget kamu baca langsung artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pandangan pertama dari Randia, yang dimana nih emang lagunya udah dirilis dari tahun 2008 lalu, udah lama banget teman Pro 2 ya. Tapi ngomongin tentang pandangan pertama nih, kayaknya ada salah satu film yang langsung bikin orang tuh jatuh cinta di pandangan pertama teman Pro 2 ya. Film apa lagi kalau bukan Supergirl yang baru aja rilis di bioskop Indonesia juga di tanggal 24 Juni kemarin teman Pro 2, dimana film Supergirl ini nih emang diadaptasi langsung dari komik Supergirl juga gitu ya. Jadi untuk film Supergirl ini juga diperankan sama Milly Aloc sebagai Supergirl atau Kara Zor-El teman Pro 2. Terus tuh ada Jason Momoa juga yang mana dia debut sebagai Lobo teman Pro 2. Jadi bakalan nyeritain tentang dinamik mereka berdua, di mana si Kara ini pengen nyelamatin anjing dia yang diculik gitu loh teman Pro 2 ya. Jadi emang seru banget teman Pro 2. Dan aku lihat juga kalau di Rotten Tomatoes film Supergirl ini debut dengan angka 58%, ya sebenarnya agak rendah juga ya teman Pro 2 ternyata. Tapi sebenarnya banyak juga yang memberikan respon positif untuk film ini karena menurut mereka aktingnya si Milly Aloc nih bagus banget teman Pro 2. Cuman emang mungkin kalau aku baca-baca reviewnya dari segi cerita tuh yang agak kurang memuaskan gitu teman Pro 2 ya. Jadi banyak orang yang bilang sebenarnya bagus, tapi mungkin ceritanya yang kurang mateng. Jadi banyak yang ngerasa kayak ada yang kurang gitu dari filmnya gitu loh teman Pro 2. Tapi untuk ditonton kalau aku baca-baca juga oke banget nih kata orang-orang. Ini bisa menyenangkan juga kalau pengen ditonton bareng keluarga atau temen gitu. Kayaknya jadi tontonan yang pas banget gitu. So untuk kamu yang udah nonton Supergirl, gimana menurut kamu teman Pro 2? Apakah kamu setuju nih sama review-review yang beredar yang bilang kalau Supergirl tuh gak seseru itu, atau kamu malahan tim yang aduh suka banget sama Supergirl, seru banget kok? Boleh dong dibagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Summer dari Brockhampton. Jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di santai siang hari ini, teman Pro 2, karena selanjutnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi jangan sedih, karena nanti kamu bakalan ditemenin sama Divya di sore ceria. So thank you so much yang udah nemenin aku sampai mendekati jam 3 sore ini, teman Pro 2. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye bye.

0: Omong Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Festival budaya yang digelar Sekolah Alam Prabu Mulih menjadi sarana edukatif untuk menanamkan nilai-nilai karakter positif kepada siswa melalui kegiatan seni dan budaya. Melalui berbagai penampilan dan kreativitas yang ditampilkan, siswa diajarkan untuk percaya diri, disiplin, bekerja sama, serta menghargai keberagaman budaya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang menampilkan bakat dan kreativitas siswa, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan mengenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Informasi kedua, album ketiga Olivia Rodrigo yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love berhasil debut di posisi pertama tangga album Billboard 200. Capaian ini menjadikannya album nomor satu ketiga dalam karir Olivia setelah kesuksesan album Sour dan Guts. Pada pekan pertama perilisannya, album tersebut mencatat sekitar 485 ribu unit album ekuivalen di Amerika Serikat, sekaligus menjadi debut terbesar bagi artis solo sepanjang tahun 2026. Informasi terakhir, Teman Pro 2, bahasa Indonesia dinilai semakin penting digunakan dengan baik dan tepat di tengah berkembangnya bahasa asing, bahasa gaul, dan bahasa daerah. Widya Basa, ahli pertama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Nindi Oktavia mengatakan, fokus Balai Bahasa berada pada pembinaan lembaga dan penyuluhan kemahiran berbahasa. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa sesuai konteks. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Yes, Tomo Pro 2 sore ceria hari ini ditemenin sama Divia sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu seputar Kota Palembang dan juga nanti bakal ada obrolan sore ceria yang seru banget sama narasumber yang keren banget pastinya. Tebak-tebak dari mana nih narasumbernya? Yang pasti ini pageant yang unik juga nih Tomo Pro 2 nanti. So, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagunya dulu.

Dodot dan Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Saat lagi akan berkumandang beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Memperdua dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan.
2: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seputar kota Palembang hari ini ya, karena kayaknya lagi banyak dari kamu yang muslim, mungkin lagi puasa Asyura nih, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang muslim, ini juga ada kabar baik nih buat muslim di Sumatera Selatan, karena Musabah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan ini resmi dibuka. Dan Herman Deru ini juga menargetkan prestasi nasional nantinya nih, teman Pro 2. Ini juga bakal jadi tahapan penting untuk menyeleksi peserta terbaik yang akan mewakili Sumatera Selatan pada MTQ nasional di Semarang, Jawa Tengah. Kalau menurut Herman Deru, MTQ ini tuh bukan cuma perlombaan baca dan memahami Al-Qur'an aja, tapi juga jadi sarana pembinaan untuk melahirkan qori, qori'ah, hafiz dan hafizah yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Kamu nanti bakal jadi salah satu pesertanya enggak nih, teman Pro 2?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah,

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4.

0: Produa FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Di sini sore ceria hari ini aku Divia udah ditemenin sama narasumber yang keren banget dong. Ada dari Bujang Gadis Kampung Si Gemoy. Halo, ada siapa di sana?
1: Halo teman Produa. Jadi di sini kenalin nih, nama aku Lendardo Nopriza sebagai Bujang Kampung Si Gemoy 2025.
0: Wow, ada bujangnya nih. Kalau yang di sebelahnya yang cantik, ada gadisnya siapa nih?
2: Halo teman Produa, kenalin nama saya R.A. Fadila Humaira sebagai gadis Si Gemoy 2025.
0: Oke. Ini ada Lendardo dan juga ada Dila. Tapi kayaknya untuk mic-nya Dila kurang deketan nih. Nah, teman Produa, nanti kita bakal ngobrol banyak juga bareng sama Edu dan juga Dila tentang Bujang Gadis Kampung Si Gemoy ini. Kita juga pengen tahu nih ya, apa aja sih kegiatan Bujang Gadisnya dan gimana prosesinya sebelum akhirnya terpilih sebagai Bujang Gadis Kampung Si Gemoy. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: bertemu. Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2 di sore ceria hari ini bareng sama Bujang Gadis Kampung Si Gemoy. Ada Edu dan juga Dila di sini. Nah, Edu sama Dila nih, kita pengen tahu nih, untuk peran kalian sebagai Bujang Gadis Kampung Si Gemoy ini mulai dari kapan sih?
1: Oke. Untuk peran kami dari Bujang dan Gadis Kampung Si Gemoy ini, itu mulai dari 17, itu ada satu hari sebelum 17 Agustus 2025. Oh. Yaitu pada tanggal 16 Agustus 2025.
0: Wow, tentunya. Oke, sudah mau satu tahun berarti.
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau sudah mau satu tahun, gimana sih perjalanan kalian sebagai Bujang Gadis Kampung dari Dila sendiri nih, gimana?
2: Pastinya ada hal yang seru, dan ada juga naik turunnya
1: program kerja.
2: Program kerja ya, gitu.
0: Oke, naik turunnya program kerja.
2: Iya.
0: Nah, kalau dari kalian sendiri apa aja sih yang menurut kalian paling berkesan gitu selama tugas kalian sebagai Bujang Gadis Kampung Si Gemoy?
1: Mungkin untuk Bujang Edu sendiri ya, Kak. Untuk itu mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang sudah kami tempuh, seperti ada program kerja yang sudah kami lakuin, yaitu Malam Keakraban, Festival Karang Taruna Margioso, dan juga banyak hal-hal yang lain yang melibatkan kami, bahkan duti-duti ke kampung kreatif yang lainnya. Dan juga banyak sekali yang sudah kami lakuin untuk tentunya untuk Ikatan Bujang Gadis Kampung Si Gemoy ini.
0: Wow, keren juga ya. Tapi kalau dari Bujang Gadis Kampung Si Gemoy ini, sebelumnya udah pernah ada atau kalian yang pertama nih?
2: Kami yang pertama.
0: Wah, yang pertama ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi oleh kami pertama ini, kami ingin mencetuskan dan mengulangi masa-masa pemilihannya itu ke bawah-bawah generasi-generasi selanjutnya.
0: Oh, bakalan ada regenerasi nih.
2: Iya, betul.
0: Widih, mulai kapan tuh nanti regenerasinya?
2: Sekarang lagi proses sih, Kak.
0: Oh, sekarang lagi proses ya?
2: Iya, lagi proses karantina.
0: Widih.
1: Untuk karantina itu mulai dari 18 Juni sendiri nih, 18 Juni sampai tanggal 26 Juni ini, dan 27-nya itu Grand Final Bujang Gadis Kampung Si Gemoy 2026.
0: Keren, H-3 Grand Final ya.
1: Betul.
0: Wih, gimana tuh persiapan kalian menuju Grand Final tersebut?
2: Banyak sih, Kak. Banyak.
1: Mulai dari karantina,
2: photoshoot, wawancara.
1: Wawancara, photoshoot, ada karantina dari day 1, day 2, dan hingga sekarang day 6.
0: Wah. Itu ada berapa banyak pesertanya kalau untuk di tahun ini?
1: Untuk peserta itu
2: ada 4 pasang, Kak.
1: Ada 4 pasang.
2: Iya.
1: Itu kami saring-saring dari 8 pasang finalis itu. Dari 8 pasang finalis itu kami caca lagi, kami benar-benar seleksi. Karena apa? Karena seorang ikon Bujang Gadis Kampung Si Gemoy ini kan bukan hanya sekedar terpilih nih, tapi memberikan dampak yang berarti.
0: Bener.
1: Karena apa? Karena satu langkah kecil bersama membuat perubahan besar untuk semuanya.
0: Oke, betul sekali nih. Kalau dari Edu sama Dila kan pasti saat mengikuti Bujang Gadis Kampung Si Gemoy tahun 2025 itu banyak sekali ya persiapannya ya. Apa sih persiapan yang paling kalian siapkan gitu, dari pengembangan skill atau mungkin pengalaman dari Dila ataupun Edu nih, apa aja nih?
2: Kalau dari Dila sih, Dila lebih matengin ke public speaking sih, Kak.
0: Public speaking.
2: Iya.
0: Dila sebelumnya kalau ikut kampung Bujang Gadis Kampung Si Gemoy ini sebelumnya udah emang aktif di public speaking atau belum nih?
2: Belum terlalu.
0: Oh gitu. Iya. Jadi gimana cara kamu meningkatkan kepercayaan diri dan juga public speakingnya?
2: Dila biasanya itu lihat dari tutorial di YouTube, Kak.
0: Oh iya.
2: Terus dipraktekin di depan kaca biasanya.
0: Oke, ternyata itu tipsnya ya supaya bisa mengembangkan kemampuan public speaking. Kalau dari Edu gimana nih?
1: Untuk persiapan nih, Kak. Dari itu harus perlu public speaking, personal branding, dan juga bagaimana ada motivasi di dalam diri kita untuk kita bisa menginspirasi banyak orang. Karena tujuan dari ikon Bujang Gadis Kampung Si Gemoy ini adalah menjadi wadah dari potensi-potensi yang telah ada gitu.
0: Oh iya, benar juga sih ya. Cara kalian supaya tahu nih kalau potensi kalian tuh ada di sini tuh gimana sih, bisa sampai ada keinginan untuk jadi Bujang Gadis Kampung Si Gemoy?
1: Tentunya kita melihat nih, Kak. Kita ingin yang pertama itu meningkatkan kualitas diri sendiri. Yang kedua, ada dong rasa untuk membanggain orang tua tadi.
0: Oh iya benar.
1: Karena apa? Karena semua itu bisa ada dalam diri kita oleh ada doanya orang tua tadi, motivasi dan semangat tadi. Jadi tergerak nih semangat-semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dalam menjadi ikon serta mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu.
0: Oh gitu. Itu yang bikin kamu termotivasi ya untuk ikut ya. Kalau Dila apa nih yang bikin paling termotivasi untuk ikut
2: bikin gadis? Termotivasi. Paling Dila itu Dila kan orangnya kan suka explore experience kan? Kayak ya gitulah. Nah, jadi Dila tuh termotivasi kayak Dila tuh pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Pengen banggain orang tua juga pastinya.
0: Wah wah wah, anak berbakti semua nih ya, pengen membanggain orang tua semua dong pastinya. Nah, itu tadi untuk perjalanan kalian ya dalam proses pemilihan bujang gadis Kampung Sigemoy. Itu kalau untuk tahun lalu, kalau tahun ini sama enggak sih proses pemilihannya?
1: Untuk proses pemilihannya sendiri kak, kemarin kami masih mengusung tema Melayu nih kak. Tapi yang lebih gong lagi dan yang lebih spektakuler lagi, kami mengambil tema dari daerah nih kak, yaitu daerah Betawi.
0: Oh gitu.
1: Oleh daerah Betawi ini kami udah mempersiapin banyak hal tentunya kak, untuk supaya acara ini lebih spektakuler dan lebih wow dari tahun sebelumnya.
0: Oke, kalau tahun sebelumnya Melayu, tahun ini Betawi ya. Jadi kan emang kalian pengen eksplor budaya Indonesia nih lebih jauh lagi.
1: Betul sekali, Kak.
0: Oke, dari kalian sendiri sebenarnya usianya rentang berapa aja sih kalau di Bujang Gadis Kampung Sigemoy ini?
2: Biasanya dari 14 tahun sampai
1: 18 tahun.
0: Iya, 14 sampai 18. Bener-bener menargetkan ke usia remaja ya. Kalau Edu sama Dila berapa tahun nih usianya?
1: Untuk Edu sendiri itu usianya sekarang 15 tahun mau ke 16.
0: Wah, kalau
2: Dila 14 tahun.
0: Ya ampun, masih muda-muda banget ya. Muda menginspirasi ini sesuai semboyannya juga ya. Keren-keren. Nah, kalau untuk kalian nih dalam menjadi bujang gadis Kampung Sigemoy, program apa sih yang paling kalian utamakan gitu?
1: Tentunya program yang paling
2: sosial.
1: Ya, program sosial, pendidikan dan juga kebudayaan nih, Kak.
0: Oke.
1: Seperti ada nih program-program dari Kampung Sigemoy. Kami ikut membantu nih. Seperti ada tari kreasi, ada
2: gotong royong.
1: Ada gotong royong, ada potensi-potensi yang ada di Kampung Sigemoy. Dan kami itu kemarin kami mengadakan acara itu yang tadi, Festival Kreasi Karang Taruna Margioso. Di situ ada beragam orang, adik-adik bahkan teman-teman yang tampil itu dari tari, dari koreo, dan yang lain-lain.
0: Oke, banyak juga ya. Jadi mengikut sertakan masyarakat dan adik-adik yang lainnya juga nih. Oke. Nah, nanti Tomo Brodo kita bakal lebih lanjut lagi bahas tentang detail pemilihan bujang gadis Kampung Sigemoy yang mungkin aja bisa menginspirasi kamu juga nih yang minat jadi pageant. Dan kalau kamu mau tanya-tanya juga ke Edu dan Dila, boleh banget WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau kamu juga bisa komen aja di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rudu FM Palembang, teman terbaik kamu masih di sore ceria bareng Divia,
1: Edu,
2: dan Dila.
0: Yeay. Ada Edu dan Dila dari Bujang Gadis Kampung Si Gemoy nih, teman Pro 2. Yang mungkin kamu juga penasaran banget ya tentang gimana sih apa aja sih pengalaman dari Bujang Gadis Kampung Si Gemoy dan kira-kira perkembangannya gimana nih untuk Grand Final di tahun kedua ini. Nah, kalau dari Dila sama Edu sendiri gimana nih persiapan untuk Grand Finalnya yang menuju tanggal 27 nanti, 26 atau 27 nih?
2: 27
0: ya. Iya. Gimana nih?
1: Untuk persiapannya itu sendiri kak, mulai banyak banget nih yang harus dipersiapin. Mungkin untuk yang koreo finalis, bukannya pertunjukan finalis, dan tari-tari seperti ada juga seperti banner, lighting dan banyak-banyak sekali yang harus dipersiapin untuk membuat Grand Final itu emang benar-benar luar biasa sih.
0: Oh gitu. Nah, kalau untuk Dila nih sebagai gadis Si Gemoy ya, yang pastinya biasanya kalau gadis tuh lebih perhatian sama appearance-nya, penampilannya gitu ya. Untuk adik-adik yang bakalan jadi Grand Final nanti tuh kira-kira ada pembinaan juga gak sih untuk mungkin make up atau kostum gitu?
2: Ada kak, kalau make up biasanya itu sendiri-sendiri. Nah, kalau kostum itu kita disediain.
0: Oh, disediain.
1: Iya, betul sekali.
0: Dari mana disediainnya?
1: Dari warga.
2: Dari
1: kampus
2: salah Si Gemoy, satu warga,
1: salah satu warga kampus Si Gemoy itu.
0: Oke, keren banget. Disupport juga dari lingkungannya langsung ya. Nah, kalau mungkin untuk yang tertarik di dunia pageant nih ya. Ini Bujang Gadis Kampung Si Gemoy memang khusus untuk warga Kampung Si Gemoy aja di Margoyoso dan sekitarnya atau bisa untuk umum nih?
1: Untuk
0: bisa.
1: Yang pertama itu mungkin hanya untuk warga kampus Si Gemoy saja kak. Tapi kami melihat banyak nih yang tertarik nih dalam banyak potensi-potensi yang harus kami ambil untuk memajukan kampus Si Gemoy dan kampus Si Gemoy dan masyarakat nih. Jadi kami membuka untuk umum kak, karena banyak yang tertarik untuk mengikuti pemilihan Bujang Gadis Kampung Si Gemoy ini.
0: Oke, jadi mulai tahun ini ya dibuka untuk umum.
1: Iya betul sekali.
0: Wow, tahun depan bakal buka lagi nggak?
2: Insyaallah.
0: Nah, teman Pro 2 mungkin yang berminat untuk daftar bisa dicek di mana nih untuk media sosialnya nanti?
1: Untuk di media sosial itu bisa, yang pertama itu di Kampung Si Gemoy. Dan yang kedua itu ada IBGKG, Ikatan Bujang Gadis Kampung Si Gemoy. Boleh langsung aja di follow dan diikutin untuk melihat nih keseruannya yang sedang berlangsung gitu.
0: Benar banget. Barangkali nanti kalau udah ngelihat bisa terinspirasi juga untuk ikut sekali. Kalau udah terpilih nih sebagai Bujang Gadis Kampung Si Gemoy, kalian bakal mengembangkan lagi gak sih ke dunia pageant yang lebih luas?
1: Untuk sekarang nih kak, untuk sekarang itu pasti dong kak, karena ini kayak awal dari perjalanan atau perubahan kami. Ya betul sekali. Kayak ini nih sebagai momentum untuk langkah awal untuk membuat perubahan besar untuk kedepannya.
0: Oke, benar banget sih. Kalau dari Edu kan ini sebagai langkah awal nih ya. Kalau dari Dila sendiri gimana nih menurut kamu? Kira-kira kamu bakal ikut ke pageant yang lebih luas lagi nggak?
2: Kebetulan Dila kemarin ikut pageant Duta Remaja Sumatera Selatan kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Terus gimana tuh hasilnya?
2: Alhamdulillah dapat jabatan second runner up.
0: Oh wow, keren banget. Kalau Edu?
1: Dan juga untuk Edu sendiri, Edu dari langkah dari Bujang Kampung Si Gemoy ini, alhamdulillahnya untuk kedepannya setelah mengikuti Bujang Gadis Kampung Si Gemoy ini, Edu menjadi wakil 2 Duta Sosial Sumatera Selatan.
0: Wow.
1: Dan yang kedua, wakil 1 Bujang SMA Negeri 5 Palembang.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu bukan kami aja kak, banyak sekali teman-teman Ikatan Bujang Gadis yang seangkat sama kami nih. Ada yang Bujang Gadis Pendidikan,
2: Duta Gendre,
1: ada yang Duta Remaja tadi, Gadis, dan juga ada, ya baru mungkin itu saja. Karena kami tuh melihat kayak ada nih potensi untuk lebih tinggi jenjangnya.
0: Keren banget ya dari Edu, dari Dila, dan teman-teman Ikatan Bujang Gadis Kampung Si Gemoynya nih. Kalian kalau untuk ikatan itu ada berapa orang tuh?
1: Untuk ikatan itu untuk seluruhnya nih kak, sama pembina gitu. Untuk sama pembina itu mungkin 12.
0: Oke. Untuk tahun ini kira-kira bakal berapa tuh untuk dari setelah Grand Final?
1: untuk setelah grand final ini, mungkin itu kan ditambah kami nih kak. Mm-hmm. Jadi kemungkinan itu bisa sampai 20.
0: Wow, oke. Mantap banget ya. Kalau udah lebih banyak anggotanya, makin banyak juga nih yang bisa diajak kerjasama ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Bujang Gadis Kampung Sigemoy ini ya, kalau di grand final nanti, itu tuh kriteria yang paling utama yang menentukan pemenangnya nanti itu tuh apa sih?
1: Untuk kriteria itu yang pertama itu pastinya penampilan saat grand final dong kak. Dan juga bukan hanya itu, bagaimana sikap, etika, cara komunikasi, kepercayaan diri, dan juga cara mereka sesaat karantina gitu kak. Kan ada nih opini, ada paradawal,
2: opening number.
1: Ada juga choreo nanti. Itu semua dinilai dari juri nanti.
0: Jurinya dari mana tuh?
1: Jurinya ada dari model Islam itu kak, ada model baju tuh. Muslimite apa? Iya kak, Muslimite itu ada dari namanya Kak Hafid Habsyi. Dan juga ada insyaallahnya itu ada Putri Kebudayaan Sumatera Selatan.
0: Keren banget. Ada koneksi dari luar juga yang bisa membantu sebagai juri juga nih ya. Kalian waktu dulu nih ya, waktu grand final itu deg-degan gak sih?
2: Pastinya kalau deg-degan tuh ada kak. Iya, tapi kayak bawa enjoy aja gitu.
0: Oh gitu, caranya gimana sih supaya rasa deg-degannya tuh bisa hilang gitu?
1: Untuk Edu sendiri nih kak, mungkin bisa sama aja nih untuk teman-teman lain. Itu atur nafas dulu kak, terlebih dahulu. Kayak atur tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Dan juga latihan mulut nih, kayak bilang dari A sampai Z berulang kali. Iya
0: gitu.
1: Betul sekali. Biar kayak mulut nih udah terbiasa gitu kan. Untuk terus melangkah ke depannya gitu.
0: Oke, kalau dari Dila gimana cara kamu?
2: Kalau dari Dila, Dila itu suka nganggep audiens tuh gak ada gitu.
0: Oh gitu caranya.
2: Kalau Dila gitu.
0: Oke, memang ada cara masing-masing ya dari Edu, dari Dila, atau mungkin teman-teman Pro 2 juga yang menghadapi rasa gugup gitu ya, pasti ada caranya masing-masing nih. Nah, Edu sama Dila, sepertinya udah ada pertanyaan yang masuk nih di YouTube buat Edu sama Dila dari teman Pro 2. Ada dari Rani Hanifah nih. Oh keren ya katanya. Tadi disebut personal branding penting juga. Kayak gimana sih caranya biar ada personal branding tapi gak fake gitu? Gak fake itu kayaknya mungkin biar gak terlalu dibuat-buat kali ya. Gimana ya caranya?
1: Untuk personal branding itu kan bukan hanya di media sosial kak. Personal branding. Personal branding itu bisa terjadi di kehidupan langsung gitu. Bagaimana penempatan diri kita? Kayak kita lagi di sini nih, tapi di sini kita harus menyesuaikan tempat. Itulah yang namanya personal branding yang harus kita tanam dan harus kita buat untuk diri kita sendiri dan bekal untuk masa depan. Untuk media sosial, kita harus memastikan nih, harus benar-benar percaya diri nih pada diri kita. Mungkin hal-hal yang telah kita raih boleh nih kita tampilin atau foto di media sosial kita ya, kita tampil postingan gitu.
0: Oh gitu, itu kalau dari Edu nih. Kalau dari Dila gimana personal brandingnya?
2: Kurang lebih sama kayak Edu kak, karena personal branding tuh benar-benar penting banget sih untuk sekarang gitu.
0: Kamu kalau misalkan untuk personal branding tuh Instagramnya private atau public?
2: Public.
0: No. Public harus ya.
2: Public harus public.
1: Agar orang-orang tuh bisa melihat nih dan tertarik juga. Kalau di private itu
0: iya ya.
2: Agak
0: cuman
2: gitu.
0: Banyak mungkin teman Pro 2 yang sekarang tuh zaman sekarang tuh Instagramnya pasti di private gitu. Jadi harus keluar dari zona nyaman dulu
1: harus
0: nih ya.
1: Betul
0: sekali. Nah, ngomongin tentang zona nyaman nih. Kalian pasti harus berani juga tuh keluar dari zona nyaman yang mungkin teman Pro 2 juga ngerasain enaknya tuh di rumah aja, enaknya tuh yang enggak susah-susah gitu ya. Tapi kalian salah satu atau beberapa dari anak muda yang mencoba keluar dari zona nyaman, itu tuh gimana sih caranya?
1: Yang pertama tadi itulah adanya motivasi tadi. Motivasi dalam diri aku dari itu sendiri. Aku ingin berubah nih dari sekarang menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang mungkin seperti personal branding, melatih public speaking tadi. Karena itu untuk bekal masa depan Edu sendiri gitu. Mikirin masa depan nih kak terutama gitu.
2: Iya betul.
0: Benar. Kalau dari Dila gimana tuh?
2: Sebenarnya semuanya itu tergantung dari niat kak. Jadi Dila itu niatin dari diri Dila sendiri, pengen jadi seseorang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
0: Wow.
2: Betul.
0: Mulia banget. Iya. Suara yang bermanfaat ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari teman Prodo yang ada di WhatsApp. Selamat sore, Kak Divia dan Kak Edu dan juga Kak Dila. Salam kenal, saya Bagus dari Mata Merah. Mau tanya, Kak, untuk bujang gadis Kampung Sigemuk ini kalau dari umum kan katanya boleh ya. Kira-kira tahun depan bakalan ada tanggal berapa tuh?
1: Kemungkinan itu di sekitar tanggal di sekitar bulan Juni. Juli dan Agustus.
2: Agustus.
1: Intinya di sekitar 3 bulan itu.
2: Iya, pertengahan ya, bulan kita pertengahan ngambil bulan ya, Kak.
0: Oke. Okay. Ini memang benar-benar insyaallah ya, bakal tetap berlangsung ya.
1: Tapi iya. Dari itu kemungkinan persenannya 80% pasti umum.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Nah, kalau untuk selanjutnya nih, kira-kira ada persyaratan nggak sih untuk tinggi badan atau mungkin berat badan? Kan tergantung penampilan nih tadi katanya juga.
1: Untuk persyaratan untuk berat badan dan tinggi badan itu untuk di Kampung Sigemuk ini tidak terlalu gitu kan?
2: Tidak terlalu.
1: Karena apa? Karena sini kami ingin menjadi ikon dari Kampung Sigemuk.
0: Oh.
1: Karena kan ini kan duta pendidikan, kebudayaan, dan juga ingin nih menampilkan dari diri kita sendiri gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Dila sendiri ada nggak sih kayak mungkin kamu juga termasuk di bagian gadis Kampung Sigemuk ini untuk tentang penampilan gitu yang kamu perhatikan?
2: Kalau tentang penampilan itu pastinya make up itu harus on point, Kak.
0: Oh iya. Yeah.
2: Make up terus baju harus rapi gitu kan. Terus jilbab juga harus rapi pastinya.
0: Oke, okay, kelihatan sih ketemu Prodo kalau yang nonton di YouTube juga ini anak-anak bujang gadis itu kelihatannya rapi banget ya. Tapi menurut kalian gimana sih tentang penampilan nih ya yang kadang malah dijadiin tolak ukur utama gitu. Padahal seharusnya enggak cuma penampilan aja nih yang dinilai. Menurut kalian beauty standar yang sekarang itu kira-kira udah sesuai dengan warga-warga Indonesia atau enggak sih sebenarnya? Apalagi yang di media sosial nih.
1: Untuk standar penampilan tadi, Kak, itu mungkin tergantung nih, Kak. Tergantung bagaimana cara orang memandangnya. Karena kan setiap orang tuh memiliki sudut pandang yang berbeda. Boleh mungkin itu saja.
0: Oke, okay, tergantung sudut pandangnya ya, karena iya, beda-beda nih ya. Kalau dari Dila gimana menurut kamu?
2: Ya, karena standar beauty itu sebenarnya sama semua, Kak, manusia ini. Jadi tergantung sudut pandang juga sih. Ya, kurang
0: jadi,
2: lebih kayak gitu.
0: Gak bisa dinilai berdasarkan penampilan aja gitu ya.
2: Iya, pasti ada
0: nah,
2: juga.
0: Nah, kalau ngomongin tentang itu harus diseimbangkan dengan apa aja sih kira-kira value yang harus kita tingkatin gitu sebagai bujang gadis dan personal branding tadi.
1: Ini, Kak, untuk value yang harus kita dapetin ini yang harus kita tingkatin. Yang itu yang penting yang pertama itu cara public speaking tadi, Kak. Nalar yang kritis, percaya diri, empati, merangkul bukan memukul, bersolidaritas tanpa batas, bersatu untuk menjadikan kampung itu semua hal yang ada di situ jadi bermutu gitu.
0: Okay, betul kayak gitu ya. Kalau dari Edu tadi value-nya ada public speaking dan juga merangkul yang jadi bermutu ya. Kalau dari Dila apa tuh?
2: Yang pastinya public speaking, percaya diri dan ada rasanya kepedulian yang tinggi, Kak, untuk lingkungan sekitar.
0: Oke, okay. Nah gimana sih cara kita supaya bisa lebih paham gitu tentang mungkin kesulitan orang lain? Kan kadang kita nggak paham ya apa aja sih yang dihadapi orang lain itu. Jadi kepedulian kita tuh masih kurang. Nah buat teman-teman Prodo yang pengen meningkatkan kepedulian tuh gimana nih caranya? Mungkin ada tips?
1: Untuk meningkatkan kepedulian itu mungkin bisa ikut kayak organisasi-organisasi sosial gitu, Kak. Seperti Karang Taruna dan juga berkontribusi besar nih turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui kondisi yang ada gitu.
0: Kayak gitu harus turun langsung
2: iya,
0: memang ya.
2: Betul.
0: Nggak bisa kita cuma mengandai-andai aja iya, dan gitu.
1: Terutama itu untuk anak muda gitu, karena anak muda itu adalah harapan bangsa gitu. Kalau enggak anak muda siapa lagi dong?
0: Benar banget. Nanti di masa depan kita-kita anak muda ini nih yang bakal jadi pemimpin juga.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Harus penuh empati ya. Wah, keren banget sih. Nah, kalau dari Edu sama Dila nih ya, mungkin ada kayak tips dari kalian nih untuk yang berminat ikut pageant-pageant di luar sana atau mungkin sebagai bujang gadis juga, apa sih tips dari kalian yang mungkin harus dilakukan dan gak boleh dilakukan gitu?
1: Oke, okay, untuk tips itu kita tuh harus konsisten gitu. Mm-hmm. Konsisten mengikuti apa yang telah kita lakuin. Mm-hmm. Tanggung jawab, adil, bijaksana, jujur nih terutama. Dan juga harus kayak bisa berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah gitu.
0: Iya, betul. Oke, okay, itu kalau dari Edu. Kalau dari Dila?
2: Yang harus dilakukan itu yang pastinya ada kepercayaan diri. Mm-hmm. Kepercayaan diri, terus rasa kepedulian juga perlu, terus empati, hmm, jujur, dan tanggung jawab yang besar, rasa tanggung jawab yang besar.
0: Oke, okay, itu dia tadi ya tips yang harus dilakukan. Dan ada gak sih kayak kamu jangan kayak gini kalau mau ikut pageant, ada gak sih kayak larangan atau mungkin warning gitu ya?
1: Untuk ikut pageant itu kak, mungkin kita harus jangan nih media sosial itu kayak dijadikan ladang untuk berita-berita yang mungkin
0: hoax gitu ya,
1: yang
0: gue
1: terlalu kayak mengumbar-ngumbar, jadi kita kayak
2: oversharing gitu,
1: ya, over-share gitu. Kayak hal-hal yang gak perlu tapi diposting gitu.
0: Oke, okay, ternyata penting juga ya buat kita jaga jejak digital di media sosial ya. Yeah. Kalian sendiri gimana nih untuk penggunaan media sosialnya? Biasanya tuh cara kalian memilah-milah informasi gimana?
1: Harus yang ada namanya literasi dong kak. Karena literasi itu sangat penting. Karena di era sekarang ini banyak sekali nih berita-berita hoax yang bersebaran. Jadi kita tuh harus diri kita tuh harus literasi sebaik mungkin. Karena apa? Karena dari literasi itu kita semua dapat bertahap dan menemukan informasi yang sebenar-benarnya gitu.
0: Betul. Oh gitu. Oke, okay. Kalau gitu apa harapan kalian untuk anak muda di zaman sekarang nih? Pesan dan harapan gitu, kayak closing statement.
1: Oke, okay. Untuk harapan dari kami sendiri kak, kami itu berharap anak muda itu bisa mengikuti organisasi-organisasi yang hidup gitu, yang sosial banget gitu. Yang bisa organisasi yang bisa mengembangkan dan menjadi wadah dari potensi anak muda. Karena apa? Anak muda ini sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka, tetapi mereka enggan atau malas untuk bergabung, untuk terjun langsung. Yang membuat diri mereka jadi bermalas-malasan dan banyak mengaruh dampak negatif itu sendiri. Jadi oleh karena itu saya mengajak semua untuk marilah kita bersama-sama memikirkan dan mensejahterakan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya.
0: Oke, terima kasih Edu ya untuk pesan dan harapan yang disampaikan nih. Kalau dari Dila ada pesan dan harapannya untuk anak muda di zaman sekarang?
2: Kalau dari Dila, Dila harap generasi muda saat ini bisa menjadi representasi yang positif bagi lingkungan sekitar mereka. Ya, segitu aja sih.
0: Oke, terima kasih banyak untuk Edu dan Dila yang udah nemenin teman Pro 2 di obrolan sore ceria hari ini ya. Semoga nanti sukses terus untuk sebagai bujang gadis ataupun setelah regenerasi nanti, dan juga untuk pengalaman kalian ke depannya. Thank you so much Edu dan Dila. Dan teman Pro 2, itu dia obrolan sore ceria hari ini bareng sama bujang gadis Kampung Sigemoy. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Itu dia Chance dengan Lama-Lama Gila, Tom Bro 2. Semoga aja kamu bukan termasuk yang lama-lama gila gara nungguin sesuatu ya. Termasuk nungguin macet yang enggak habis-habis nih. Eits, tapi kamu juga boleh kabarin kok titik-titik kemacetan yang ada di Kota Palembang atau yang pengen kamu curhatin deh di Kota Palembang ini, gara-gara macetnya tuh kenapa tiap hari di jam-jam yang sama tuh selalu macet, bisa enggak kira-kira habis gitu macetnya. Kamu boleh kabarin di WhatsApp kita tentunya di 0816-1106-916. Nah, tapi buat kamu nih yang ngerasa kayak runyeng banget dan kayaknya udah enggak sabar mau pulang ke rumah, mau istirahat setelah lelah

harian gitu ya. Kamu juga ternyata memang ini tuh perlu kamu atasi ini tuh Pro 2. Dan gimana tuh cara mengatasi stres mungkin akibat macet atau akibat lelah di kendaraan? Kalau misalkan kamu lagi berada di tengah kemacetan, kamu bisa sambil mencoba ngobrol sama penumpang atau teman-teman kamu yang ada di dalam situ. Tapi kalau kamu sendirian, kamu juga bisa tuh coba dengerin podcast supaya kamu gak ngerasa sendirian dan gak ngerasa monoton gitu. Terus juga kamu bisa coba peregangan ringan. Dan yang pasti juga kamu bisa melakukan teknik pernapasan dalam gitu ya. Jadi supaya alur napas kamu tuh lebih tenang, supaya kamu gak mudah emosinya meledak-ledak. Nah, ada juga tuh tips satu lagi dengan cara mendengarkan musik favorit kamu. Kalau kamu mau dengerin musik favorit kamu diputerin di Pro 2 FM sambil nemenin kamu di perjalanan, boleh juga. Tinggal kamu ketik aja musik favorit kamu di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital, atau kamu boleh juga slide the DM di Pro 2 RRI Palembang di Instagram. And pastiin kamu tetap stay safe ya teman Pro 2, stay safe and stay tuned.

Wong Kito Galo siap-siap merapat. Tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 bakal ada event paling seru dan paling ditunggu tahun ini. Digital Kito Galo ke-7 dan Gemilang Palembang Raya 2026 yang akan digelar di pelataran Benteng Kuto Besak BKB Palembang. Nikmati festival UMKM dan kuliner, promo kris, berbagai lomba seru, games interaktif, edukasi digital, hiburan untuk seluruh keluarga, dan tentunya kesempatan membawa pulang door prize menarik. Selain seru-seruan, kamu juga bisa mendapatkan berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, mengenali modus penipuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Dan yang paling spesial, siap-siap bakalan nyanyi bareng Armada yang akan hadir sebagai guest star dan menghibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Penasaran dengan jadwal acara, daftar lomba, dan update keseruan lainnya? Langsung aja cek Instagram @bank_indonesia_sumsel dan @digitalkitogalo. Ingat, transaksi digital yang aman dimulai dari konsumen yang cerdas. Kenali hakmu, pahami resikonya, dan jaga data pribadimu. 25 hingga 28 Juni 2026, pelataran BKB Palembang. Scan krisnya, ikuti lombanya, menangkan door prize-nya, dan nyanyi bareng Armada. Tapi, buat kamu yang nungguin Armada, kita dengerin dulu deh lagu Armada yang satu ini. This is Armada, terima kasih.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

pelangi selusin warna tuh gimana sih kira-kira ya? Biasanya kan pelangi itu 7 warna ya, tuh per 2, tapi ini selusin warna. Waduh, dan ternyata maknanya deep banget lagi. Kalau selusin warna ini menggambarkan ragam perasaan saat kamu jatuh cinta, mulai dari kegembiraan, kesedihan, sampai kecemasan juga tuh. Jadi gak cuma yang manis-manisnya aja, tapi pahit-pahitnya juga ada nih. Nah, buat kamu yang lagi ngerasa pahit atau manis, kayaknya kamu perlu juga deh buat coba lihat-lihat keluar. Apalagi kalau sore-sore kayak gini, kan banyak juga ya spot-spot di Kota Palembang yang bisa kamu jadiin tuh destinasi healing sebentar setelah kamu lelah-lelah di hari Kamis ini. Kamu boleh banget coba cari hiburan di Kota Palembang ini. Contohnya nih yang lagi cukup banyak juga diminati, apalagi anak muda ya, ternyata pemandangan di jembatan Musi 6 nih, di latar jembatan Musi 6 ini jadi salah satu spot baru buat masyarakat Kota Palembang ya. Bahkan sampai ramai juga nih yang datang ke pelataran yang ada pemandangan jembatan Musi 6-nya. Wih, kamu salah satunya gak nih teman Bro 2? Mungkin enak juga ya, kalau yang aku lihat di artikel rri.co.id ini memang pemandangan senjanya tuh dapet banget ya. Nah, selain kalau kamu pengen yang gak terlalu tenang ya, kalau tadi yang ada yang versi tenangnya, ada yang versi cerianya juga nih. Apalagi kalau bukan Kambang Iwa ya teman Bro 2. Ini buat kamu yang pengen mengisi energi lagi dengan lonjakan energi baru dari orang-orang rame. Karena yang aku lihat di Kambang Iwa sekarang juga rame banget nih teman Bro 2. Parkirannya aja udah penuh banget tuh kayaknya. Banyak juga sih ya yang jadiin Kambang Iwa sebagai salah satu destinasi buat healing di sore hari gitu ya, setelah capek bekerja ataupun menjalani aktivitas seharian. Kamu bisa cari apa yang bikin kamu happy. Mungkin itu mau ke Kambang Iwa yang rame, ke jembatan Musi 6 yang sepi, atau juga mau stay di rumah aja nih. And kira-kira apa nih tahun Pro 2 pilihan kamu untuk menikmati senja di sudut kota?

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, setelah ini karena sudah mendekati waktu maghrib, kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Fatir ayat 27 hingga 32 dengan Qori Fitrayadi SPDI. Dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan terdengarkan petang hari ini adalah surah Fatir yang dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat ke-32. Yang nanti akan dibacakan oleh Fitrayadi SPDI, dan pada waktu ini nanti kita akan kumandangkan beduk dan azan sholat maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Kamis 25 Juni 2020. Baik, pendengar, kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

حي على الصلاة.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
0: Wow.
3: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

102 FM Palembang, teman terbaik kamu. Semua orang memang punya ekspektasi atau memprodua, walaupun gak semuanya terwujud. Ya, begitulah dunia bekerja. Tapi mungkin nanti di kemudian hari kamu bakal dapetin sesuatu, walaupun gak sesuai ekspektasi kamu. Tapi yang pasti sesuatu itu adalah yang terbaik untuk kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Raisa dengan ragu buat kamu yang lagi penuh dengan kebimbangan. Teman Pro 2, rasa ragu itu valid kok, manusiawi banget. Tapi coba kamu pikir dulu deh, apa sih yang bikin kamu memiliki rasa yang sangat ragu itu? Mungkin kalau kamu gak bisa selesainya bareng-bareng, bisa coba kasih waktu berpikir kayak saran dari Tulus di lagunya Ruang Sendiri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. That was Akmu with Last Goodbye. Kayaknya ini juga harus jadi lagu terakhir di sore ceria hari ini bareng Divia, karena bentar lagi kita bakal jalan-jalan ke Pro 2 FM Jakarta untuk dengerin music live chat. So pasti kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Tapi kamu yang jangan kemana-mana, Divia harus kemana-mana dulu. Divia harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. So thank you so much untuk kamu yang udah gabung hari ini di sore ceria maupun di obrolan sore ceria tadi sore. Thank you so much juga, jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada di Taman dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil. Mm-hmm. Dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Ganjil genap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
0: Gak boleh, tetap.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya?
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar. Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya. Yes. Di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-mm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul, yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi, karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2. Kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Bro 2 yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau Betul. Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Club Chat. Woo.

0: lagi kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
1: Rimar.
0: Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
0: Kemarin abis tampil di sekolah.
1: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga anak-anak. Aduh.
0: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya gak sih?
2: Iya.
0: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
1: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
0: Oh benar. Sudah. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
1: Oh,
2: cuman
1: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah. Gokil. Itu radang masakan Padang, Bro.
1: Rendang.
0: Iya.
1: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
0: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
1: Oh iya.
0: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
0: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
0: Wah, respect.
1: Wow.
0: Respect.
1: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
1: Oh iya gitu. Sih, bener.
2: Berapa
1: sih
2: kali aku sempet kayak begitu?
0: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
0: Atau kayak di atas panggung, boleh style Spotify.
1: Aduh. Kayak Justin Bieber.
0: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
1: Jatuh aja ya, bener.
0: Tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu gak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
0: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
0: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
1: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Tuh sampai sebotolan habis kali.
0: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
0: Benar, madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
0: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
0: Oh, banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
1: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
0: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
1: itu buat batuk.
2: Iya, benar.
0: Itu bisa juga radang.
1: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
0: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah.
2: Makan dong.
0: Aduh. Tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih.
0: Masih ya?
1: Wow.
0: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
0: Nah, seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
0: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang, kalau bench press berapa?
1: Aduh.
0: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
0: Oh gitu.
2: Oke. Terus dari itu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
0: Terus,
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
0: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
1: Wah, saya enggak 90 juga dong.
0: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat.
1: Iya, bisa.
0: Kalau gua enggak bisa.
1: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
0: Udah kan jadi beban?
1: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
0: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
1: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
1: Oh, belum nyobain buat tenis ya.
0: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
0: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
1: Bener.
0: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
0: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
0: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
0: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
0: Oh iya.
1: Pokoknya, asal gak fall aja ya, yeah, gitu ya.
0: Tipsnya ngitung tempo gak?
1: Asik, asik. Coach, ini coach.
0: Jadi wih, gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah, itu pukulnya. Temponya gitu.
1: Bener. Kalau bolanya cepet,
0: itu kayak gitu pasti. Oh, yeah. Pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin enggak bisa gitu dong. Oh,
0: bisa. Kalau spin enggak ada suaranya.
1: Enggak ada suaranya.
0: Kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku enggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
1: Oh, wow. Sport banget ya.
0: Iya, biasanya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
1: Oh benar, iya, benar.
0: Terus dia pamit kan?
1: Oh iya, benar. Iya.
0: In goodbye.
1: Oh iya, benar. Betul.
0: Jadi lost in goodbye.
1: Bridging-nya bagus.
0: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
1: Yes.
0: Lost in goodbye.
1: Lost in goodbye.
0: Anyway, ini udah ramai banget tahu di live chat. Halo-halo semuanya.
1: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
0: Wow.
1: Dua Kendari.
0: Terus, ayo nanti mampir katanya.
1: Oke.
0: Terus dari, ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
1: Gokil.
0: Eh serius, ini salam dari Pratunam Bangkok.
1: Wow.
0: Muhammad serius? Arfan. Serius.
1: Wow. Oh.
0: Wih, keren.
1: Gokil.
0: Oke.
1: Salut.
0: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul, kita bakal ngobrol selengkapnya. Sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana, YouTube channel kita di RRI Jakarta
1: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga yang ditambah, dan kita masih barengan sama Rima.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rima baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan. Iya, ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up sih kenapa tuh? Baik-baik
2: apa enggak? Ini sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses gitu.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat bulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Dia pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gua. Lagi.
0: Iya.
1: Wah. Cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana enggak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Was Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
2: Terus enggak? Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua," gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba
2: jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dedor, kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih, bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi antar lebih banyak. Memang harus halo-halo lagi.
0: Semua dikoordinir sendiri bagian gitu ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Benar sih. Bener. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini
0: boleh.
1: Dari kenapa tuh? Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Kalian. Itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya. Gitu. Okay. Bisa dicontohin nggak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah. Hmm.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya? Ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu
2: nyesel.
1: Sampai rumah
2: gue. Oh iya bener juga ya.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya. Itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih. Jadi
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus?
0: Nah gitu.
1: Berarti gak ada ya specifically. Gak
2: ada
1: ya. Gak ada aman-aman aja.
0: Alright,
1: ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Om Bro 2 yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.

0: itu dia lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: dari Beatles ya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle Voice bener, ya. Bener. Aduh, susah. Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya, bener.
0: Dan itu lagunya ya, Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh, karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap lo? Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Pernah dengar kan standar TikTok.
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senangnya gimana gitu.
1: Bener. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Bener.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi wow, kayak sering juga banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Bener.
0: Jadi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR, yes, semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Bener. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Bener.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS, kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Bener.
0: Yeah, oke, okay, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin gak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin, katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat, katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya, kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok kok,
0: TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu.
1: Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar. Benar.
0: Nanti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh. Itu masih lost in goodbye.
1: Oke.
0: Nah tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris kepencetnya.
2: Pagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Wow. Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari
1: Rebat?
0: Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, ngobrol dua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa, Devi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang nggak bikin MV sih.
1: Jadi nggak ada itu ya?
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizernya,
0: visualizernya,
1: karena nggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya?
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau nggak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris, tapi aku bilang aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah nggak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Yep. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu.
2: Maksudnya, itu kan aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke, berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Oke, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, Orselina.
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, kayak deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku nggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silahkan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Brodo 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan nggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
2: ya,
0: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel. Dan pasti kita juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: ikan belida, men. Bisa bikin pempek.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
0: Hah?
1: Kau akan dilindungi.
0: Pidana? Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget. Semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop

Palembang terbaik kamu. Di Jaga Malam Teman Pro 2 untuk hari ini di 25 Juni di hari Kamis ya. Gak berasa udah Kamis lagi Teman Pro 2. Gimana malam jumatnya kamu Teman Pro 2? Untuk pekerjaan aman, untuk sekolah juga aman, perkuliahan juga aman. Yang gak aman sih jodoh sama dompet ya. Aku temenin kamu Bari Adaim sampai jam 23 malam. Dan banyak banget informasi yang terupdate aku kasih buat kamu. Pengen nambahin playlist aku boleh banget Teman Pro 2 di 0816 1106 916.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, jadi ini comeback dari studio album kedua Lemonade, sama ya sama title tracknya ini. Hasil kolaborasi sederet penulis lagu yang dekat banget dengan Aespa dengan gak asing di skena K-pop ya. Dilihat dari kredit lagu Lemonade di Spotify, kalau kamu lihat itu track ini mencatat nama Lewis Jenkill, Jordan Saul, Absol, dan Cyrus Villanova sebagai komposer. Elisu tercantum sebagai penulis lirik, sip. Dari Lewis Jenkill menjabat sebagai produser. Jadi kalau kamu baca nama mereka, mungkin kamu akan merasa tetap asing ya. Tapi kalau dilihat dari diskografi K-pop para komposer ini hebat-hebat banget sama Pro 2. Kalau aku jadi satu-satu sih kayaknya gak habis ya. Karena mereka ini banyak banget membantu beberapa girl group atau juga boy group gitu ya. Dari SM Entertainment, pernah kayak NCT, ada juga dari Big Hits Music, ada juga dari, pokoknya banyak banget ya nama berdua ya.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
1: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih Mbak?
3: Oh no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi!

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, aku rekomendasiin ada film yang keren banget di Netflix yang bisa jadi tontonan kamu lah ya. Buat aku rekomendasiin, mungkin weekend ini gak kemana-mana, nonton deh Teman Pro 2 di Netflix aja ya, di rumah aja gitu. Jadi lagi hype banget film satu ini, ada Teach You a Lesson. Ceritanya aku udah nonton sampai episode akhir, kalau gak salah sampai 10 episode Teman Pro 2 ya. Jadi kayak menceritakan ya tentang bullying di sekolah Teman Pro 2, entah itu gurunya yang dibullying muridnya atau malah sebaliknya gitu ya. Nah, drama ini berhasil menguasai puncak chart top 10 peringkat non-English Netflix 3 pekan berturut-turut sejak rilis 5 Juni. Jadi serial ya dibintangi oleh yang dibintangi mengumpulkan 11,8 juta penonton pada minggu terakhir yang berakhir pada hari Minggu dibandingkan dengan 21,1 juta pada minggu sebelumnya ya. Jadi Teach You Listen ini menjadi acara yang paling banyak ditonton kategori tersebut di 19 negara dan wilayah termasuk Korea, Jepang, Vietnam, dan Peru, dan masuk dalam 10 besar di 66 negara lain juga. Drama ini merupakan hasil adaptasi webtoon Gets Call, serial penuh aksi yang mengikuti tim Inspektur Nahwa Jim atau Kim Yeol, ya Iman Rim, Jin Kin Jo, dan Bong Gyun De, Pyo Ji Hoon. Jadi mereka ini merupakan bagian dari Biro Perlindungan Hak Pendidikan Fiktif yang berupaya memberikan pelajaran kepada para pelaku perundungan di sekolah. Tak terbatas hanya pada murid tapi juga guru dan orang tua murid gitu ya. Pokoknya complicated banget Teman Pro 2. Nonton deh. Di situ kau bakal ngedapetin emosinya, keselnya Teman Pro 2, sedihnya, kasihannya gitu ya.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

91.6 FM Palembang, teman terbaik kamu. Rollerblade Nona teman berdua ya. Ini juga udah gue internasional teman berdua. Kalau aku lihat di media sosial, di TikTok gitu ya, banyak yang mengcover lagu-lagu mereka buat dance gitu. Artinya nih Nona udah dilirik teman berdua. Ya kita doain aja, semoga karya lancar luncur teman berdua, bisa membanggakan Indonesia pastinya ya. Dan teman berdua, aku masih tunggu buat kamu yang pengen gabung, pengen kirim salam juga.

Waalaikumsalam. Pengen ngisiin playlist aku juga buat malam ini, boleh banget bisa WhatsApp aku di 0816 1106 1116. Kirim salam lambang banget gak sih teman berdua. Dan satu lagi yang ini udah pasti gue internasional ya, kita tahu dari kecil karirnya sampai sekarang masih gacor teman berdua, ada Agnes Mo. Dan lagi-lagi teman berdua, Agnes Mo ini buat gebrakan ya. Jadi Agnes Mo menjadi salah satu pengisi suara dalam film animasi ya, itu Group Tales. Jadi kabar ini menambah daftar langkah internasional yang terus dibangun oleh Agnes ya di hiburan global. Jadi film ini disebut mengusung tema musik dan tari yang menjadi kekuatan utama dalam ceritanya. Jadi banyak banget teman berdua artis ternama yang bergabung, itu kayak Alan Rickman, Ludacris, Jibis Mob, ada juga Skill Green. Itu detail menambah membuat Group Tales ini diprediksi jadi daya tarik ya di pasar global.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Bang, teman terbaik kamu. Kalau dengar lagu yang satu ini, ingat memori teman berdua ya. Kayak ngebuka kenangan-kenangan lama, benar gak sih? Kalau dulu Peter Pan, dan sekarang ini di remix lagi di tahun 2021 oleh Noah, Mimpi Yang Sempurna, teman berdua. Kamu punya mimpi gak sih teman berdua? Mimpi yang benar-benar kamu mimpikan sejak dulu dan sekarang kayak udah jadi kenyataan gitu. Amin ya. Tapi sebenarnya nomor 2, mimpi yang sempurna itu bukan tentang hasil akhir, tetapi tentang keberanian kamu untuk terus melangkah, tetap semangat dan juga konsisten. Cile ya. Udah, kita tinggalin mimpi yang sempurna dari Noah nomor 2. Aku mau puterin lagi lagu mancanegara yang satu ini. Ini lagu lumayan lawas juga, ada Maroon 5, Lucky Strike.

mendadak beriang ya?

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan deh.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: life.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.

0: is looking so insane.
1: FM Palembang, teman terbaik kamu. Di tengah kesibukan masing-masing grup, teman berdua, ada Kitsi, Lisa Rovim, dan juga Ellie. Jadi mereka berkolaborasi untuk single yang satu ini, Iconic by Mystic, teman berdua. Jadi single ini tentunya bersamaan dengan perilisan lagu mereka juga menunjukkan video musik yang disedari oleh Cody Critical, sasa dibalik sejumlah visual Iconic termasuk video Nolly Melikensi ya. Jadi video musik Iconic by Mystic ini kayak ngusung konsep visual yang maksimal dengan berbagai adegan surreal dan futuristis yang memperkuat karakter lagu juga. Dan ya kamu tonton aja deh Taman Berdua, ada di YouTube ya. Tapi ini keren banget Taman Berdua, proyek bersama ketiga grup menunjukkan kekuatan generasi baru hype dalam satu rilisan yang penuh energi. Dan apa ya, bisa dibilang tuh lagunya keren banget ya. Dari girl group Korea, kita balik ke Indonesia bareng Judika Eka Gustiwana, Terlalu Dalam.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Setelah produk kita bahas film lagi ya. Ada Obsession. Dia jadi film horor psikologis garapan sutradara dan penulis Cory Barker yang luar biasa ini menarik perhatian global sejak tayang Mei 2026 di Hollywood ya. Jadi perjalanan Obsession ini sejak rilis di 15 Mei di tanggal box office dapat dikatakan sebagai catatan sejarah baru yang langka. Deadline pada pertengahan Juni memberitakan film yang diproduksi dengan 750.000 US dollar ini awalnya dibeli Focus Feature di ajang Toronto International Film Festival 2025 dengan nilai kesepakatan sekitar 15 juta US dollar ya. Jadi keputusan tersebut langsung terbukti membuahkan hasil manis sejak pekan perdana pembukaannya sukses mengantongi 17,1 juta US dollar Amerika Serikat jasa domestik. Jadi kejutan sesungguhnya baru dimulai setelah pekan pertama tersebut berlalu. Di saat sebagian besar film horor mengalami penurunan drastis pada pekan kedua, penjualan tiket Obsession justru melonjak tajam hingga 39%. Jadi The Hollywood Reporter bahkan mencatat pencapaian ini sebagai lonjakan akhir pekan kedua terbesar di era modern untuk periode di luar musim libur Natal. Ini bisa jadi list tontonan kamu juga sih teman-teman berdua yang suka horor pastinya ya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa dulu?
1: Gosip. Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

teman-teman terbaik kamu. Ini lagu terbaru dari Naikilah teman berdua MMG. Main gue gitu ya. Kalau kamu lihat di media sosial Naikilah teman berdua, di situ kan dia buat story, udah buat MV-nya juga, dan di sana ada model video klip, model video klipnya itu ada Jeffrey Nicole. Dan lagu yang satu ini tentunya modelnya kombinasi musik pop modern dengan visual yang energik. Saya itu juga nih keterlibatan aktor Jeffrey Nicole dalam video klip ini juga jadi sorotan tersendiri juga ya. Dalam proyek yang satu ini, Tama Pro 2, Naikila kembali berkolaborasi dengan James C. Sementara itu Jeffrey Nicole dipercaya jadi bintang utama video musik yang disutradarai juga oleh Emmanuel Bolaban. Congratulations untuk Naikila, semakin kesini semakin keren sih teman berdua ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara, menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 2 RRI Palembang.
1: Inspira Kolbu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana dengan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan sampai saat ini. Yang kedua, salawat berbingkiskan salam tidak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan yang ketiga, pada kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Menghadapi Ujian Dalam Hidup. Sahabat rahimakumullah, sesungguhnya seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia yang hidup pasti memiliki yang namanya ujian, baik itu dari kalangan kaya ataupun miskin, tua maupun muda. Semuanya pasti punya ujian hidupnya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah semata. Ujian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ujian sebagai teguran. Ketika orang sudah baik amalnya, tapi Allah uji sebagai bukti seberapa kuat iman itu sendiri. Ujian seperti ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang lebih baik amalnya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, Quran Surah Al-Mulk, ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwal azizul ghafur, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Shadaqallahul azim. Yang kedua, ujian sebagai teguran, yaitu ahli maksiat yang lalai kepada Allah, kemudian Allah uji yang tujuannya sebagai peringatan agar orang tersebut kembali ke jalan Allah. Salah satu sahabat Rasulullah SAW, yakni Umar bin Khattab, pernah berkata, "Aku tidak pernah peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara kedua itu yang lebih baik bagiku." Yang mana di sini mengandung arti bahwasannya hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk hambanya melebihi hambanya sendiri. Walaupun terkadang yang kita rasa itu baik untuk kita, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, yang kita pikir sesuatu itu buruk untuk kita, malah justru itulah yang terbaik untuk kita. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah itu sayang terhadap hamba-hambanya, jadi tidak mungkin Allah ingin memberikan yang buruk kepada hamba-hambanya. Tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua berjuang dengan perjuangannya masing-masing, tapi jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena sejatinya Allah menguji dari setiap kita dengan kadar masing-masing. Tapi ingat, Allah tidak akan membebani seseorang hamba di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Quran potongan surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Lalu bagaimanakah sikap kita yang harus kita ambil ketika mendapat ujian? Kuncinya satu, yaitu sabar. Li'annahu innallaha ma'as-sabirin. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena imbalan daripada kesabaran itu luar biasa sekali, Bapak, Ibu, Kakak-kakak, adik-adik sekalian. Selama kita bersabar, kita tidak akan rugi. Tetaplah menabur kebaikan kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah menyerah, karena Allah telah janjikan dua kali di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, artinya
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Shadaqallahul Azim. Untuk menambah motivasi agar kita semua dapat bersabar dan tetap semangat menghadapi ujian, perlu kita ketahui bahwasannya manusia itu pada saat dalam kandungan sekisar 4 bulan ditanya sebanyak 77 kali oleh malaikat tentang kesanggupan manusia untuk dilahirkan di dunia. Kemudian Allah menggambarkan kehidupan yang akan terjadi pada manusia sebelum dilahirkan di dunia. Allah memberikan tawaran, apakah kita sanggup hidup di dunia dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya? Dan saat ini semua manusia yang lahir di dunia itu adalah orang-orang yang telah menyetujui janji tersebut dan telah menyanggupi kehidupan yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Kemudian, coba kita pikir, jika isi dari kehidupan kita yang Allah perlihatkan pada saat itu hanya kesengsaraan serta kepahitan, lantas kenapa bisa kita menyanggupi untuk dilahirkan di dunia ini? Pasti akan ada sesuatu yang indah dan bahagia ketika saatnya telah tiba selama kita taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ingat bahwa yang terbaik itu diberikan pada waktu yang tepat, bukan dalam waktu yang cepat. Jadi pada intinya, ketika Allah memberi ujian, tanamkan dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan hadiah setelah kita mampu melewati ujian itu. Ibarat kita ikut ujian atau ulangan di sekolah, ketika kita melalui ujian itu dengan baik, maka kita mendapat nilai yang tinggi dan dapat hadiah dari guru. Seperti itulah hakikat ujian dalam hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Joy Gallagher merespon lonjakan streaming lagu Wonderwall di Spotify yang naik lebih dari 50% menjelang laga Inggris di Piala Dunia 2026. Dia menyebut hal tersebut wajar karena Wonderwall merupakan lagu klasik dengan vokal yang sangat istimewa. Lonjakan pemutaran terjadi setelah pemain dan supporter Inggris menyanyikan Wonderwall bersama usai kemenangan 4-2 atas Kroasia. Elmain dan juga Fujikaze resmi merilis lagu baru berjudul Comets Plus Gold. Lagu ini memadukan nuansa R&B hangat dengan sentuhan pop eksploratif khas Fujikaze. Kolaborasi ini berawal dari cover lagu Someday yang dijadwalkan Fujikaze di YouTube. Pertemuan keduanya di Jepang kemudian melahirkan Comets Plus Gold melalui proses penulisan dan juga bertukar ide yang kreatif. Sekian info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini, info Pro 2, info Pro 2, info Pro 2, info Pro 2.

0: It's Startup. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa era di Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, like to always six Produa era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa Spada. Selamat pagi teman Produa. Pagi hari ini bareng sama Etin Azali ya, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 teman Produa. Dan pagi ini bakal ada banyak banget seru-seruan kita ya. Dan kalau kalian pengen nobar Piala Dunia teman Produa, ini teman-teman dari RRI juga bakal nobar nanti ya di kantor TPRI Palembang. Jadi langsung aja merapat ya, itu terbuka untuk umum.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Good morning teman Pro2. Ini masih pagi banget ya buat hari Jumat ini. Tapi beberapa orang udah keluar di jalan buat ya ngantar anak sekolah. Tapi sekarang bukannya lagi libur ya kalau SD sih. SD sekarang masih libur. Tapi kalau sekolah-sekolah kayak SMA SMP belum tahu ya. Karena aku udah lewat kayaknya SMA SMP ya. Belum punya teman juga di SMA di SMP teman Pro2. Tapi yang pasti pagi hari ini jalanan lenggang banget teman Pro2, jadi buat kamu yang mau buru-buru pagi hari ini bisa banget. Tapi ingat ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terus juga jangan ugal-ugalan di jalan teman Pro2 walaupun kamu buru-buru ya. Kalau kita lihat lagi sih di CCTV kota ya, di beberapa tempat bahkan di Pelaju itu lebih ramai daripada di ini, di seberang ilir ya. Karena mungkin kan aktivitas masih tetap berjalan ya. Oke deh, aku masih nemenin kamu teman Pro2 dan beberapa informasi lainnya pastinya nanti bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Jadi pastiin kamu stay tune only on 1.6 Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku harap pagi hari ini kamu dapat mood yang baik ya. Karena biasanya mood pagi hari itu benar-benar menentukan banget gimana keseharian kita di sepanjang hari, teman Pro 2 ya. Dan memang kalau misalnya pagi-pagi udah gak lancar, bangun tidur terus cari handphone, ngambil handphone jatuh ke bawah ranjang ya, terus juga mau ngambil air putih tapi tiba-tiba tumpah, wah itu benar-benar kayak moodnya pasti bakal aduh sabar gitu ya. Tapi ini Jumat pagi, teman Pro 2, semoga jadi Jumat yang baik ya. Dan yes, pastinya aku juga nemenin kamu di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang bisa kamu request juga. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 1106916, or Instagram kita juga boleh di @pro2rripalembang.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mix Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kan udah aku sounding ya, kalau misalnya pagi hari ini tuh kita ada agenda nonton bareng Piala Dunia. Semua aku Piala Dunia kan ya. Dan kamu juga bakal merasakan keseruannya, teman Pro 2, karena di situ udah ada salah satu primadona kita ya, yang bakal melaporkan langsung dari kantor TVRI Palembang, teman Pro 2, ada Naura. Halo, selamat pagi Naura. Wah, ini boleh diceritain gak sih gimana pagi hari ini di situ?
1: Yes, pagi hari ini seru banget sama Pro 2 karena emang antusias masyarakat Kota Palembang ya untuk menyaksikan pertandingan hari ini tuh semangat banget sama Pro 2, udah rame banget, meriah banget ya, terutama di kantor TVRI Palembang nih. Jadi tuh antusiasnya emang tinggi banget, dan memang tadi pagi hari ini tuh pertandingan dimulai dari jam 6 waktu Indonesia Barat, di mana pertandingan hari itu ada dua, ada Jepang lawan Swedia, ya, di mana saat ini pertandingan antara Jepang dan Swedia tuh emang masih skornya imbang 0-0. Sementara itu pada pertandingan lainnya Belanda dan juga Tunisia dengan skor 2-0, dan dua gol tersebut diciptakan melalui gol bunuh diri dari Elise Sikri pada menit ketiga, kemudian digadangkan oleh Brian Broberry pada menit ketujuh tuh. Jadi tuh emang seru banget loh Erin dan teman Pro 2.
0: Wow, jadi emang, aduh seru banget ya. Nanti bakal ada apa lagi? Apakah bakal ada pertandingan selanjutnya juga?
1: Kayaknya untuk hari ini dua pertandingan itu aja yang bakalan kita tonton bareng, Erin. Tapi nih di TVRI Palembang ini banyak banget, ada jajan-jajanan juga yang dijual sama teman-teman dari UMKM. Terus tuh ada banyak juga nih dari mahasiswa juga yang hadir di sini. Jadi kalau teman-teman Pro 2 yang mungkin bingung pagi hari ini mau ngapain, bisa nih mampir ke TVRI Palembang untuk nobar bareng, karena pertandingannya tuh masih bakalan berlanjut. Untuk saat ini nih masih waktu istirahat jam pertama gitu loh.
0: Oke. Jadi emang seru banget ya di situ ya.
1: Yes, ayo dong teman Pro 2 mampir ke sini dong biar kita bisa nobar bareng nonton keseruan Jepang lawan Belanda lawan Tunisia.
0: Oke, thank you ya Naura ya udah nge-report pagi hari ini. Selamat hari. Aduh, selamat nonton ya, selamat nobar. Yes, thank you Naura. Oke teman Pro 2, itu tadi ya bareng sama Naura pagi hari ini. Seru banget kayaknya ya, ada UMKM, jajanan, segala macamnya. Nah buat kamu yang pagi hari ini gak ada kerjaan atau kayak gak ada tujuan kemana-mana, boleh banget datengin langsung aja ya kantor TVRI Palembang teman Pro 2. Ada agenda nobar, di situ tadi udah di-spill juga banyak jajanan dan juga UMKM-UMKM lainnya.

0: Hey, hold up, stop.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.